qui va hozou kavavagunu? Abal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pumuhisan. Iki hizab, papatod hozou isinupu sondi, kuma in RTM Sabah. Upay tutun niyozu, kalalahano ponohinasan hozou mumomohis kinezunon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLET. Kepenguhan diozu iti, songian papatod hozou kawawagu, montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto don nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop diampai do ooiton paisazanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artist dan di minonupu om naki hasagan doit online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok o komoido splats. Hasag di Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.

Da bin ich auch ein bisschen so, man da die Elvinsko, Elden Alfonsus. Ja, dann da gemein aber die so hun. Man da bin ich dann jam kavahu, kavahu minit nadi, da udah nggak sebab itu pun udah terus, tapi pesian, tapi pesan shalom. Uma tong tapi neng abi e temoy mami pai dagai do e sabab ya FM DT. Oh, bina pizza mantan pada jam kapat tahun 4 minit do min susu bab gisam na tim pemain. Tadi kan mungkin aku hozo, hozo semusut napa hozo mantan di Jania Totong iya tanda piu hudan, sultanan hozo di Darlin Amat iya tanda inupus dia sudah go ngak pegui di no. Kata Fadan kuma tapi neng abi itu mai mau papa besar pason mazaid WhatsApp Facebook om lagi mazaid TikTok id mazaid Facebook nopo nagi husi nadi tengah tambah hut ngabi ingkar nagi WhatsApp om lagi mazaid TikTok jadi ingko apa itu nopo pengan manta di Wilbert I Helen Florita Kinajil Lucia Tati Morius Morundim Florence Boyjol Menyagansing Joseph Potilu Johnny Pin Red Devil Teko Ed I Elisha Lilim ingkan aku mah di tapi nanti aku tapi mau ada ohi dan mungkin aku di sabab ya FMDT patawalan aku mah ada di azu Facebook nopo nga naikot ginumu aku mah ketuhadan aku mah di Rachel Lim I Evelyn Jolinu I Grace Liritan Charles Loginon I Corinius Lucy, Linda Lidwis, Rose, Lee, Iling, James, George, Suzy, Lejimit, Mohamad, Rizwan, Jose Mindong, Christopher, Florina, Gulis, Gulius, yo, Peter, K. John, Victoria Ang, Susan, Steven, Maria Johan, Ewangku, Om, Kibaw, Tahong, Permiso, Pavagu, Tangan Tambah, Aku, Dia, Ay, Tongan, Ikot, Ginumu, masih TikTok ngain kan lagi agumu kosong MM suk kibau I Francisco kibau lagi I Isabel agumu kosong I Mais dari kompo ngain kota wadan kuhuma di desa tapi senan temui mau pernah kudung di Sabah VFM dari kan mungkin aku kosong I naik ku di tinu kosong man tadi Jania Totong itu ada pihudan sutenu kosong di Darlin Amat etan inupus diazu dogo.

Hey hey hey, kopi pesen dong subam. Timpuna itu kau tada uri tim yang pai kidung di omis om bos di osual. Mantan tada gaya itu sembahan bos kadazan, sabah BFM.

0: Kapipasan, tabi Malaysia madani abal tadi badung sebab diti montak muhan ahal menunda pagun ke guna pisak dasan nit pihatan kepelintan institut penginapan terawas sambogisan pemohonan pot yang buson pavakasan miampai menimung doa kabahan mantan magisu sebab bagisan. Nabawas di panakadaya menteri kemahusan menteri Datu Siza Mandela Malakun bisa mempunyai kebahan akademik tekebala jalan kebahan pembangunan om kepakianuan kepelintan naihaan kepenodo hasil kepensamakan di hobi misampu om kivaza Ed Swang pagunan ahal ketundaan pagun adisido kebahannya MS kanu menakadaya kepelintan memelati ahal tengokot mempai hobi auhud namo taihaan pembangunan noponga kepenokadung muhan mempai hobi kivaza. Konosipan di atus opod magigizan. Nakata kubangkantakan kinututuran di kampung Numbak, Kota Kinabalu, nakata yung masakaday naman tayo magisus. Sabay bagizan. Kapapagum na nahuwa di mahingan taga sa pagun tun mo sa aman. Sakaday kausinan om nagibasan kuma di nakagampit kasusahan din. Suminasi nagi tun mo sa kapatunusan sakaday po yung bida kinasusahan. Katutudan do mantad Council Agama Islam Sabah. Muis giginumuhi mong panamhimo ngaybu himong atus linggit. Sa kaday dino pinatak di manunat kapalintan pagun Datu Zainuddin Aman kumina di Mera Kadazan Tagazoh Kota Kinabalu Datu Sri Dr. Sabin Samita. Namot dino menana kapahihan i Datu Sri Sabin do i nopo mohoing kom gumompi pagenakan i kosudong menemo o nuan kasagan mama kain baguhamin i kinizunan pinatanto kampung Numbak. Kigunoahang dino montok patanto kinizunan kain bagu di nokotogu pangkalatan kotutudan anu panahon mempai ohud supaya kumiwad mantan tuhun di aku gempit mizon it kinizan kumoy ogi atau dibikeke panah pemelisaan om kopenukuan it kinizan dino paguhui nuzudan ngan di kogempit kotutudan piagahon mempai ngan ngabi datuhun magi gizon i poin tepat datuhun magi gizon it kinizan kumoy votik om kina potontuan votik mono montok hamin oswau maju jaya Sabah maju jaya SMJ no panga pointi hambus om au kawasa doa hanan do tombono po bogizan ino do panga montok menimpoan kain tutunan kaya maganan kain tutunan hamin kumoy pinitahang di monunuat pentetap kementerian ketundan habus kakadazan Datu Mirna Jiminzi kino tentuan kavo om numbul votik dino kiguno tuhukon sundung tu imnanemo di menodo kopong putan hamin kitimpu mikot. Tapi naik kong abing kakan diti abal tadi bodo ngusufab diti inuhud di Sharon Raymond mantar bogisan berita ewal semasa om pinadahin dari bos kadesan di Dennis Primus. Kopi pesian Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Apal Tony Bo Tarau Bainal.

0: Nopihi kota humapod vuhan kotu monikit taun sebagai tadau piambahutan son binaun. Tambahut nopanga songhun imiho tokohan sanon, dopopopi susuzan tokou, manak penuntudukan i ouhi, om tomoy mo itoning dotokou, songyando min sodu okinau bangan suwai. Bos dotuhun, songhun tambahut tomoy mo itoning dotokou, songyan au momohizo o binaun. Nung kovang nopanga inain tutunan dotokou, iki timpu miampai dotokou songyan on sikau nopo. Nga, tambahut nopo nga ikibaw pionitan sunduban i hobi ahom om kitonggungan tagazo domuni dong dotokou paino. Otawadan miampai pinggi saman om inuhi sebagi tambahut. Otobian tadaw tambahut son binon mantara RTM teman setia anda.
1: Monohuod o konopoko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kukosyan monohuod hobi okumu om opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapotonong ginavo, kapoyang buhay topiyo manan monong kotohuod, koin sodu matat ko giginovo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat matat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodu matat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan munohod, sumabihan manakaday do tinimungan imumogunan.

Tapi naik kami, kibau kuang habi pada 5 minit pagi ke sahimbaan itu kau. Ikat pada jam ke sizam, ngatimpur itu kau bagi tautan kisah nadi, dan amat, ngak kapi soal mutu bagu, tada sebab, ida jam ke 4-4 minit, do, min sebab. Ngak kadai bayi do mampazat, tambah kuri kerja, do jam ke 2-4 minit, do dong sebab-sebab, mereka tamu mo, ida bebesan, hozo ha hai teko, hozo sangku taun. Apa yang menang kita timpu tema hib, dah bayar nak kosong tak ubuhan kosi zam nadi, ampiu patah ubuhan am Christmas tak nadi. Tapi kau pernah hansan anu I hijab dek ginavo natuhuk nawi nadi import nawi. Hansan dah kau pun sikau ginavo sendi. Paguhunan pahit ginavo sendi, paguhi dah kau pun sikau tak kau sebaik tuhun. Tak sebab napa nga nung paguhunan tak kau pun sikau ginavo sebaik tuhun, so tak kau sendi asin dohan. Anu kiguna napa nga paguhunan pahit sendi am sebaik tuhun lagi. Koin dubo. First nupang asan di second sebab itu hun ingka ngai nung id pagenakan nupang apa guhunan pad family lah paguhanan pad pagenakan kemasan ku siu tu kopi hangat bos kyo ada bayi nadi ti ngai kau pengahan sanda aku kukuasan ingko po ay tapi naik kau ngabi kiva di ti abos paguhi nami tangki satu kau paguhi the house pot tau ni zon kuiti tahu hazo misusut iti nupang aku kau mai do si simbah dahit kau po season nupang datu kau ngaki va id gina vo datu kau paguatan ko mo ko paguatan do ko posizon kiva do ginavo do toko si simba do ko posizon do pang kiva gina id ginavo do kiningan tu itanga do ko bahingkangan do ko posizon e maso togu vangon do toko do timpu diti mositi no pen tantap do hansan pen hansan ginavo toko huma kiningan do manak toko si simba di hobi mantad ipokyon on toko doi sambayang dari tapi naik kong aving kakak pedi iti kesayimban iti pangan kadesan doang subabay no kisam kopi somo toko bagu do jam kapat hong 4 minit min susubab taraw subab am kadahibay mempe tempat kerajaan agay dahit bagisan sina do ti nu diti paunizon ku iti atohu hozo misusut hozo manta di popo waitan do tadaw sodap hangananku sutonan hozo di matilda mojiun aitan do agung-agung kuyuu Izia no pihiku kadi Clarence Monsigil. Kadai bae mempadi Edmund Dotinu.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: 萨巴 VFM 你的凉拌。
1: 有时候怕怕来得迟，有时偏偏去得早。
0: 萨巴 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Assalamualaikum Dina kan, salam Malaysia Madani yang nabar kita. Setemu lagi demangi ku waktu bersama ku DJ Z. Tak siaran sama Allah bana. Jadi dokon biasa kita bersiaran sebetah teluh jam. Dina kan lekat jam teluh ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi tarus dia bersama ku kami demangi ku waktu. Tak 10 September 2026 bersama ku 20 wau Rabiul Awal 1440 wau Ijra lawa Amis Dina kan. Bawa dosi mempusan siaran naik kami bekale sana Inggris bersama ke DJ Eve Simon. Jadi sambung selek engkau saran sama ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi iko abar-abar yang ingin kongsi ti untuk bangan dinakan semua demangi kemuap tu. Eh rupanya betiru lo Amis. Kita bentuk teko don lah ko. InsyaAllah kita akan buka teko-teko don kang tak jam 4 kemuap. Sin sambin-sambinnya sobat saban dan bidu aku teko-teko don. Ko jawapan ne. Ko mana lah tahu boleh pakai ti. Ah dan bita WhatsApp ti kusung tiko siam 4 siam kusung. Pitu wow. Pitu wow. Wow, amun ngam ataupun nyak lagi boy pakai ti boleh guna ti lah ko. Pasal dina kan kita semua pan sebagai panduan muslimin ko muslimat semuan kita semua akan makan azan asar bagi kemap tu. Tak jam telus pun 6 minit kemap tu kawasan kota Kinabalu. Ko pan kawasan-kawasan anu semua waktu engko ni. Kita berayak dah daung ko lagu kata sorang leleng. Takdir panam tu. Sama-sama.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

Terati pika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Kakak lagi bersama aku DJ Z di Nakanta Siaran sama Alabana. Dukun Dukun Maratis ini lagu lekat Asro Ruby yang dinakan lelomba nate am kita cerita pasal iyang tuh nya abis dembangi dinakan ko eno barak ni ko beracomo iya nah kasih iyang tuh nya pernah mahku balasan selagi kakak luun kesempatan beracomo kita ya, mesti ngeluang kita pun masa ko setilau abar sentioso marak cuma kasih tak jomo yang selalu sentioso un manan seluruh kasih sayang ni untuk kita ko sebab kasih iyang tuh no mungkinnya boleh terbalas ti, tapi selagi kita mampu, kita mesti sentiosoh ngergoni, sentiosoh dia matai ti. Kok dina kan? Sebab yang eno kita perlu tak dunia tu, alhamdulillah. Kok un pada jazim itu. Okay lah, esy cerita lagu ella, lawak lagu ni kok, lawak arti ni dina kan? Kok andang beraja mo yang tu selagi kok nyak jadi dengan iyangnya kok. Lain dah perasaan ni. Go Allah haite. Bagi jomo yang nyauno yang ni ko kita sentiasa ngedoa miola dinakana supaya sentiasa tak keadaan berjomo taen dengan jomo-jomo yang beriman. Amin ko. Kuso kita doa sebagai anak ko sebab teko punggai ko. Okay lah, esy cerita dikit lah. Surat tegalan ni ko asyik mana tay. Okay, dinakan sekejap lagi dinakan tak jam 4 kemuap kita pengen tengok tukar don tau. Jadi aku akan sekungsi ko kamkang tak jam 4 lati bana malik bana aku pengen tukar don tu. Nyak lagi peluat titon aku tahu tapi kungsi tunggu kam lah kang lah kungsi ko tak jam 4 kang kumpulin telefon TikTok kang lah pasang ko pandinakan. Tapi sebelum sebelum kita cerita aku segmen starus ni tu kang aku ingin sekungsi ko kami nantu selan demanggi kemuap tu 10 September tu terhati bika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jadual muat lawatan kerja dombangi ngogo sahabat nimpon betiru 10 September ngok pan Perdana Menteri ni jadual ngogo majlis mangan songom sampangan mesyuarat MA 63 tak salah di kau otak muka tak keke ngok pan tak Jumat kang 10 manggi September Perdana Menteri akan ngogo mesyuarat majlis tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 MT PMA 63 tahun 2026 ta SICC ko pan beliau akan sembiang sulat jemaat sembiang Jumaat kang ko ta masjid Jamik Kampung Likas ko pan kita ngedak mitu barat ni Perdana Menteri panut ni jadual muat lawatan ngogo ta pusat pembinaan sementara mangsa ketuan Kampung Numbak ta Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Jadi si cerita ni dikit lah dinakan. Amun kita cerita dikit pasal jerebu tu ingkungsi kung kami tu inan tu kata Malaysia dinakan minggu Malaysia sedio untuk muan tabangan ta Indonesia sekironi penelu untuk nelasai ketunuan tahun kok pantana kok pandia mengurangan risiko jerebu ngelempasan sempadan Barat Menteri Sumber Asli kok pan Kelestarian Alam Datuk Seri Ate Joseph Kurup diam dikau kenyataannya bemarak ling ni tabangan senedion ngerangkum keupayaan untuk madam ketunuan lekat ta udara lekat jata lah kok terposok no operasi pengeboman buek makai helikopter sukungan pemadaman makai pesawat amfibia kok pan muat operasi pembenian awan barat ni lagi bentuk kok pan skop tabangan tu akan terap perinci somo-somo kok pek Indonesia nutan keperluan kok pan kesesuaian keadaan ta lapangan selain tetal tak tertakluk tak persetujuan kedua-dua kerajaan. Jadi enak sih cerita ni dikit. Kok ngampan dia kok siap pandai kita kali cerita-cerita ni begitu tu kok dinakan lah. Aku kan sambung lah cerita aku kam sekajap lagi dinakan ke. Kita kali ada lagu lagi kita serobon tu barat ni betiru tempat kenangan. Wah banana teh kok. Betiru tu akan jadi tempat kenangan. Mau ya pasti lagi kok. Jadi kita fokus yang betiru tu lah kok pada jumpa semasa tu. Yang aino limpas limpas no ko. Jadi terusin jelum ya barat ni. Terusin lagu Ezi. Kita kali lagu tu terus sama. Halo mana?

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

Ramadan untuk Lawamis tu, edisi 10 September 2026 bersama aku DJ Z. Jadi aku sini bermaku kok engkau kau teko-teko dan jadi undangan itu tu. Tapi aku marah sian dengan dalam kata live terakhir tiga lah siap kau sempat kok. Andok aku yang pun teko dan di kau yang pun teko dan memanggil ke waktu para jomah santai-santai jo dong serius bana kok syukur jo ngalar-ngalar suatai. Dah aku tito ah. Alah, dek susah barang tu. Nyak lagi tantu ayo nak tito diri. Okay, yang hendak kita lekat live, terima kasih kau. Teko dan sambil beragam dek barak kat Muna. Kau, okay, nanti teko dan khas lekat kat Muna tu ah. Okay, aku ingin terlukau tak teko dan tu. Okay, aku pengen tolong kau tekodon. Dikau lu kata peminat ke? Jadi kita kongsi lah. Cuba saya jawab bi. Okay. Tekadan bok-bok. Kata kamu nak kapan? Iko-iko batak. Batak iankah susah penemiah barat ni? Iko-iko batak. Batak iankah susah penemiah? Batak rungai. Okey. Soalan bok-bok ni dikau. Okey, soalan kedua. Dua kau jalan ku kok. Un limo kau memanuk tu enjatak pun kayu. Un limo kau memanuk enjatak pun kayu. Lepas tegak kau undangan pemburu tu kok. Timbak ni dikau memanuk eh. Timbak ni dikau memanuk eh. Jadi dangai kau ka memanuk eh. Jadi dangai kau lagi memanuk eh temban. Tan jatak pun kayu eh. Ai kapan? Okey, ana kam kule, do kau jo lah den ku, okey. Yang pun soalan balikan kun tedo. Iko-iko batak, batak ian ka susah penemia. Soalan bok-bok. Soalan kedua, un limo kau memanuk jatak pun kayu. Undangan pemburu tu timbak ni di kau memanuk eh. Jadi temban dangai kau memanuk tak pun kayu eh temban. Imaya sebanyak aku dah bagi tu. Temban empat kau DJ barak Katina Nora barak Imzar bertapuk keling ni. Okey. Lagi sen lagi. Boleh sekongsi kau kita demangi kemuap tu pemia bido. Jawapan tak kau pun tu ketika don demangi kemuap tu. Okey, pat deh. Ngalak-ngalak reso dah kamu sambil kamu kalah lagu lekat Surah Awi kau pun Siti Arlini. Simponon diom derakan. Ui, semen tak seran sama. Barak mati ya nomor 2 teman di kau yang pete ai lemyang no teman petikur barak Asnur. Sabar kamu kang aku marak. Pesanan aku doa tai bimo kali lagu tu.

0: Dina kan barak ni ha? Kakak lagi mengalir saran sama Alaban ha? Dia panggil kumpul tu Dina kan diam segmen Tekot-tekodon ha? Barak kaya tu semoga semimun sihat-sihat selalu. Alhamdulillah. Barak kaya semi tu 9 minggu si kudat kasih anu kota merudu barak yang ngeremi ha? Lagu betas sok ni penasang. Oh nyawun no lagu eh je. Khususnya un teman dengan kau lah sesi teman lagu ni ha, kau un lebih kurang 4 kasi lima kau lah teman lagu betah ni pan. Terima kasih sama dengan dinakan 3 kali lagi diam segmen teko-teko dan jadi teko dan ti betiru si iyo no soalan bok-bok ni iko-iko batak-batak yang kah susah penemiah oh aja lah kata kak munam kau mengerat jawapan telawin yo. Tapi kang lah sabar lepas soalan kedua un limo kau memanuk tu jatak pun kayu lepas saya teko dengan pemburu tu timbak ni di kau memanuk ke ay ngebur. Jadi jangan kau lagi temban, jangan kau lagi memanuk temban tak pun kayu eh. Ha eh tak soalan ni eh, susah banar pantai ah. De bagi marak mi tuling ni temban di kau losoh bar ni sebab empat ai elmiang. Boleh penikiran, boleh penikiran jawapan eh. Lepas saya ada bagi itu si marak ling ni batak yang nyak wujud kali di siapa kat Tina. Bagaimana memanukai teman bu ni jodik ling ni sebab dia bagi air lemiang ling dah ada bagi itu. Yin tu maku lagu. Seperti kau maku lagu eh jawabin bila aku ampun teko dan eh. Amun ngam batan ku lagu bila terus. Woi semen. Okey saya ingin telefon cuba sa. Sen sampin eh. Nyana kita cerita abana aku ngendok anu jo ini. Jawapan ni jo. Assalamualaikum sen talian.
1: Waalaikumsalam nendakan ku ide. Tabana anakku yang menelepon.
0: Sangkan no. Okay. Jawapan nasib terus.
1: Nasib bukan kalian eh.
0: Kalian nasib tu kodon kami ka?
1: Enggak. Terhati ko. Ah. Ko bata-bata ian nya ketemu.
0: Ah, jadi bata ian.
1: Sabar kau, yang kedua si memanuk tu lima kau.
0: Jatah pun kayu.
1: Lima kau bilang kenimbak di kau eh. Teman dangai sebagai patah. Makunya, makunya.
0: Engkau teman dangai.
1: Memanuk tu kenimbak pun ya kok. Nyak betua, nyak betua peluru. Ali-ali memanuk kau lalu peluru eh.
0: Jadi?
1: Kalau lima.
0: Jadi? Sagup.
1: Kakak lima lah.
0: Kakak lima lah. Oh, barak barak kusi senapa ke sagup?
1: Nya, nya berteruak, nya berteruak. Malah tu timbaknya peluru, timbak ini lembaga.
0: Sagup barangnya. Ini
1: yang rekod kakak. Ini makul. Kedua aja ndak pun.
0: Jadi eh. Pertama eh?
1: Alah, saya bingung aku dikit.
0: Bingung kau ah?
1: Hanya anak sekolah kau yang hindar kedua aja boleh cepok betul. Kalau sebetak lah.
0: Ba pikirin mana?
1: Boleh mencekat salam kah?
0: Ya boleh.
1: Buat nano gitu boleh. Kau jenis buat no DJ. Kita balik anak aku ingin mencekat tu. Yindah ya.
0: Yindah ya. Lo
1: senin. Lo
0: senin
1: Anu pelingin je lagu meh.
0: Lagu sian.
1: Hah?
0: Lagu sian. Kalau
1: kajian bakat bab din nanti.
0: Ba pasang kau.
1: Kewaris. Eh ni si makwa.
0: Ba palap kau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pada jumpa dengan kau, Nek.
0: Ba. Nut yang tuturan barak ni. Anak perantau Indonesia barak ni. DJ boleh maku lagu kau nya jujur maku. Boy no pasangku. Dunia tu memang teman. Boy no pasangku. Woi. Nyak kau kali ke sini. Kakak lagi ke Salma Ismail kerja. I pense no mirai. Sangka no kami temenangnya orang. Langsung aku berai kok. Menuju. Kak dong bagi. Okey, kita kakak lagi dalam segmen teko-teko dan memanggil ke muap tu. Ya ampun, soalan iku-iku batak-batak yang kah susah penemia. Soalan kedua, un limo kau memanuk mencatat pohon kayu weh. Lepas saya untuk kodangan pemburu weh, timbak ni. Jadi tembandangan lagi ya, temban memanuk tak pohon kayu weh. Barak waris siling ni, nyaun peluru nyaun peluru senapang eh. Jadi kakak lagi limo kau. Yang kata pe kamu teka don Dina kena lagu anak ku bon boy nak ku pasang lagu bon sini Dina kena okay. Nyaun no teman memanuk eh sebab dia bagai lemiang berat ni berat krik krik. Karau gitu tau ndak ku saksin lagi amun tatalian yang berat guys yang tatalian Dina kan.
2: Assalamualaikum je.
0: Hai.
2: Ya, Abar.
0: Abar Alap. Jadi, tekari nasi kami yang pun tekodan, eh?
2: Baik.
0: Okey. Tekodan bobo, eh? Yang jawapan ni?
2: Jawapan ni, 5-5 terpulik. Pasal gambar ni.
0: Eh, gambar ni. Lain ha. Cerita kau tu. Jom nimbak, kau ngambar.
2: Ha, gambar ni kau. Rejo, ha. Gambar ni, 5-5 terpulik.
0: Alalala, ayah libalang kau tu. Okey, esi bata epien. Iko bata bata yen susah premia.
2: Bata kap ni nak kan. Nyalun bata kap nak aku, cuma tak tinggal.
0: Pindah ke kampung kau mau. Kek kau mau terima kasih. Assalamualaikum. Premia lo sokang lagu dak ratna iko.
2: Ba ba ba, tujuh nak mula kampung.
0: Ba, sudahlah jawapan no salah. Bani-bani kau mau lagu aku mau. Okey, terima kasih. Kita live di tu yang lagi barat, guys. Yang si milik pun jatah. Okey, cuba ada jawab di balik aku ampun soalan ni si. Soalan teko donti demangi kemuap tu. Ko. Di kalau kata kamu nak kapang. Okey. Sebab bagi yang maku lagu yang ngam yang pun jawapannya pian ya. Pian lah tinggal atur ya. Okey lah, nyak gini lah kau barang cuma kau. Agar tidak dah sampai kang kemuap kau. Sebelum kita makan abar-abar diom lah, tak jam 5 kemuap. Sekajap jauh lagi itu dinakan. Jadi aku ingin sekongsi lah dah dinakan lah sebelum kita nambung kita yang pun tukar-tukar don tu. Tak aku dok mitu tu. Kita manuk manuk tompo temo teman tai ini lo. Iya rabi lain. Manuk tompo teman tai ini lo sungai. Sabar-sabar untuk ya ampun min sado pensi gue sabar-sabar. Cuba ada pemi abi. Temban no lemi yang in is. Dorong. lemi yang induk tompo teman anak ni loso. Begitu go. Alah le. Abdul Jalil, waalaikumsalam. Salam kemuap. Jadi kita pun teka dan debetiru tu nyak kisah lah yo memanuk tumpu-tumpu kayo. Manuk lembukun kayo, manuk lenggisan kayo. Yang penting cerita itu pasal manuk. Memanuk ka? Un memanuk, un limo kau memanuk jatak pon kayu. Jadi undangan pemburu tu timbak ni sedi kau memanuk ke. Jadi tembendangai lo semua manuk ke tapon kayu eh. Dia bagi marah temban limo kau marah sano si sebab bagi nambar tu. Aku marah nimbak mio ngambar pin kasih go begitu tu ah. Lemi yang tompo-tompo temban induk temban anak ni loso. Kau awang rabla. Alah teh. Okey lah, aku si marah sih kok. Teman kayu lo sojo. Okey, pikiranku. Okey, pat-patnya kamu ngendam aja. Bana-bana barang kayak samping kok. Barang anum itu tuh, kita ngendam sih lekata met Malaysia. Kok lekata jabat meteorologi Malaysia itu tuh sih, kita ngendam demangi kemuap tuh. Berpenuh sih jam 25 minit kemuap 10 September 2026 ni jangka. Tak kawasan Sabah akan uran, yono tak bagian, tak kudok. Ngono si tungan eh. Tungan ni tak bagian pedalaman Sepitang, Tenom, Keningau, Tambunan, Membakut, Beaufort, Kopan Suok, bagian Pantai Barat, bagian Tawau, Kuna, Kolat, Datu, Sandakan, bagian Kinabatangan, Kudat, Kota Merudu, Ngabut, jam 6 kemuap. Amis 10 September 2026. Bain temu ke sila kata Jabatan Meteorologi Malaysia Sumber Kementerian Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam Sangkan Notito Kitibana. Kau beragam teh ah. Teman dikau lagi dinakan. Teman dikau lagi ngini teman dikau dinakan. Cuba sekemara. Mimon lem yang di tinau terus timbak barak kamu nak kapang. Barak anak perantau eh teman empat barak ni. Oe sampit matematik eh. Amu dokon aku yang sampit ngakal tu pian tu. Mitu sandakan daras bana uran di Jeko. Barak kasih budaya. Terima kasih dinakan kasih budaya yang sandakan marak uran ne. Ko kota blud dia uran barak Mansari. Uran no ka? Kota merudik si marak linggai. Ya na? Ngeremi, empat ilem yang barak ni. Okey, sambung tibalik. Cuba sah, okey. Banan ku kembali ka. Tajuk lagu nopan. Yang pun soalan teko dan tidak mangi kemuap tu. Iko bata, bata ian ka susah penemia. Soalan kedua, un limo kau memanuk encatak pun kayu dengan pemburu timbak ni manuk ke di kau, memanuk ke di kau. Jadi tembendangai lo semua manuk tak pun kayu eh. Eno, patang bana no latu barak kasih budaya, boyen daya. Syukur no uran. Sekurang jono kita yang menjerebu teko. Syukur alhamdulillah kita yang dah jerebu pan si ko. Dia datus no ko. Jadi alhamdulillah hijau jono ndak te. Gara-gara teko dono di jenya jadi uran tak kem tu. Yen sepe. Nyaun kita ni me. Okey lah, pat-pat ini nak kena sambil-sambil kita Enya boleh senata sambil-sambil kita beragam, sambil-sambil kita berdayak pantai ini nak kena. Kalian duduk lagu kata soro Sapik Jester, kau saya pul maun. Barat ni un sepumeh. Semen un sepumeh barat ni. Aku sama Kebi yang kurang putih. Sama no kita, aku dembilak pan. Tak serah sama. Alapana.

0: O iya Diyos apik to. Na, spo!
1: My card, enggak kok sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kopan dedangai inisiatif kopan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kopan sanang tro akses. Ensan ban bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat. Rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogobi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

0: Kembali lagi bersama aku DJ Z, namanya Gemal Tuta Sahabat VFM, siaran sama Alapana. You know Barbie. Iko mana jawapan teko don ku dembangi ke muap tu. Barak ku waris jo maraknya on peluru ni. Itulah aku pen maraknya pengen peluru. Jadi ketika kali lagi dalam segmen teko-teko dan demangi ke muap tu dinakan barakku si Ian Iko. Iko batak, batak Ian kah susah penemia. Batak kasut ni barak ni si erungai. Yang kaitan ya. Boleh penikiran. Lepas soalan kedua, un limo kau memanuk tak pon kayu. Tegak kau undangan pemburu timbak ni dikau memanuk eh. Temenangai. Jadi temenangai memanuk tak pon kayu eh. Onde bagi marak empat. Onde bagi marak nyaun peluru ni. Nyak teruak barak gai. Kau nyaun temban semimo nai lemiang barak gai. Kok sampin-sampin gai dinahkan. Tapi nanti sayang tak live tu dek. Tak yang tu tak. Kita yang pun talian nanti sayang nanti sayang. Assalamualaikum dengan sayang talian.
1: Waalaikumsalam Mama Uji ni tu.
0: Mama Uji kalian nasi aku ambut teka dan eh.
1: Yang teka dan eh ni yang pedangnya kalau dah sembahyang.
0: Okay. Alah, teh si gak bah banyak ini. Nut kau ngerembia ah. Soalan ni bobo. Iko batak, batak yang kah susah pedemia.
1: Iko batak.
0: Iko batak, batak yang kah susah pedemia.
1: Ini ya, yang aku nangis pandut ni.
0: Pikirin mana, lepas saya dikau lagi ya. Un limo kau memanuk tu, jatak pon kayu. Lepas saya teko dengan pemburu tu, timbak ni dikau memanuk ke. Jadi teman, timbak ni dikau. Jadi teman dengan kau memanuk tak pon kayu eh.
1: Dengan kau memanuk ke?
0: Teman dengan kau.
1: Dengan kau yang kaitan yang tak jatak eh.
0: Mula-mula limo kau, timbak ni dikau, teman dengan memanuk tak pon kayu eh.
1: Mantap.
0: Mana no? Yakin no kau?
1: Yakin.
0: Bakang aku marah munpian kejadiannya. Kayak Uji, syukur jadi kita beragam ah.
1: Pelingin aku lagu Uji.
0: Sian. Aha.
1: Anu je, amat dula, pedi nembanan.
0: Mbak, mana kau nyak sepedi nembanan tu? Beragam gini Mama Uji ya. Bara amit samdak. Bara tapok bara ni. Bara kaya lagi. Empat kesiu. Yan empat kesiu eh. Masam-masam deh kamu tu tau. Bana-bana no tau. Alahai. Yan lagi. Nyak teruak bara kaya dia bagi tu. Nyak samping tak agak kejauh main imbak kah. Ay sagup ya ampun ni orang ni. Tempat ayam gepuk pan buli. Ngini, ngelantu. Ingin mangan. Bok ni kalian memanuk kok. Nya lagi memanuk. Teman di kau sebab yang empat elemi yang barak dinahkan ti Mazlan Pipong. Okey, boleh penikiran barang eh, boleh penikiran. Tapi cuba tak dari mana-mana kok. Barat ni mana-mana nak amun nyaun yang mingrun kiti doa tak yang semoga bersama kau jom. Oh, sini ampun lagi pula tak itu ah. Amun nyaun yang mingrun kiti doa tak semun kau jom yang benar iman. Amin ya rabbal amin. DJ Anna. Anna man kampung Raganan, maku lagu Sabtu kok. Teman di kau lemiang kuling patai barat gay. DJ Raf paling ni. Assalamualaikum DJ Yenabar. Abar alap. Kau Yenabar. Teman pemburunya nyaun teruak barak ni. Teman pemburu dah so nyaun teruak. Nyak sampin deh kok. Nyak sampin pemburu dia nak kan. Cuba saja jawabin video aku lagi. Okey, kita balik tak teka dan tisip. Teka dan bobo. Iko batak. Batak yang kah susah penemia. Soalan kedua, aku unli mo kau memanuk tak jatak pon kayu. Dengan pemburu timbak ni di kau memanuk eh. Ai jo timbak ni bege. Agak-agak bi temendang kau lo sama manuk tu pon kayu eh dinakan. Un WhatsApp mi tu barani DJ kang buat ku dok dau baru nu terati jawapan ne. Serius bana sepe. Zila Syukfira, assalamualaikum DJ, selamat kemuap, waalaikumsalam Yana Barbie. Semoga kamu senang hati jadi rakan teman di kau yang lagi empat boy menik grab. Okey lah, pula aku titilai. Palap kau, bye. Ayah habis batak nyan pedagang nak ada. Ayah bingung batak eh. Unom, si Minta yang hari habis kau tu ah. Tapi ayah alap dah balik eh. Dah ngerisau ah. Bosok dah berita ni hari eh. Okey lah, pat-pat ada nakan yang makan lagi tidak mangi kemuap kok. Santai-santai je kita kemuap-kemuap tu. Doknya, doknya susah tai barat jomok kok. Makan lagi kita sabar BFM. Habis batai barat gue nun. Agak sih gimana cuma beli ni teh, sangkan no. Kayu, waalaikumsalam, abar alap kami yang nabar. Masanang-masanang hatai deh gue dinakan na. Barah Sueli teman di kau, yang lainnya lemiang DJ. Nyinyi gak sih gue di kau lo seteman na. Alah teh, agak gue bingung kali ya mea. Betapuk kok nak ling jomo. Beramir dulu. Bata ayah betapuk. Pan boleh. Okeylah, kita beragam-beragam. Sekejap lagi kita jam 5 kemuap. Kita akan kali abar-abar. Diom lah. Lepas sekang, tak jam 5:15 kemuap. Kita akan posok diam segmen menit-menit lagu. Jadi kita akan pasang lagu-lagu yang pernah aku lewangan Dina akan semimon. Nah, go yang sempat kita akan masang jokang semimon. Tapi yang benda pasangku, nyana pasangku. Manuknya teman di kau, Barat Norisa. Bataknya kita, Ji. Ban. Si kau bata iannya bayi ano nya tekito. Ian bata iannya si eh aku nya nyam mene. Iko bata ian ka susah penemia. Kasut mata. Mia masalah gitu tau. Alah teh dina kemakok lagu taya tak salin bahasa no lagu Bon ka. Tapi lagu Bon mana pasangku sini dina kan. Okay. Pizza. Kamu no paling samping Ismana ni ke mana? Sehingga jawab dia mangi ke muap tu kok. Jadi lepas lagu tu I paning tekok manuk yang langgar bata. Okey, pada kan kita akan bercerita lagi lah dinakan ke. Habis je aku masak lagu tu aku akan marak jawapan ni lah. Sebab sekejap lagi kita akan posok dia mabar-abar diomlat. Pat-pat eh pesanang bidok atai bi. Mekali lagu lah kita suruh Harun Lili tu. Kasih dong pinaksa. Andang, saat kau nyamun tutup kadai bata. Yang penting kasih dong pinaksa. Kok? Kali ti? Tak saran sama? Alabana.

0: kasih dong pinaksan.
1: Bara lagu si dinakan kasih kok sayang dong pinaksa. Am pinaksa yang jadi nih ya. Puli penikiran. Kang laki ti kang nayau kali ngogor. Yang sampai paneng ayo ngogor bila eh. Okeylah dinakan pesak kasak. Sabar-sabar un eh. Jap. Pen biru. Pendarak pesak. Ipin sih kok yang pun anu dah weh. Pesak kasak. Ih malas nak aku nyana tingatku. Hei gai tua. Amun peluak masa-masa. Mai dia gai peluak tak live tu kok. Gini benet bingung. Waalaikumsalam. Yang abar jom kota meruduk. Yang nut kitir mangi kemuap tu abar bi. Alapan. Pesak kasak pesak gelas. Habis baca tolong balas. Oh mana. Yang si eh suatu ketika dahulu dengan izin nah luak Melayu teh. Okeylah dinakan kamu semiman paling spotting lah Raja Moko. Andang am teko dan pakai bibana ko. Anggo ko pesak betong eh napa punya bibana. Assalamualaikum luak kampung jawi-jawi kewi. Si daun-daun pun surat teh ya. Engkau badak nih kah. Okeylah, nyana aku nak cerita kamu. Ya, habis aku pun cerita tukang kok. Terima kasih yang bisa singgah sekajap bin abang-abang screen. Yang marah ini tap-tap screen DJ. Terima kasih. Kok susah banget aku nak turun nih. Susah banget nak nulis nih. Ini nak gebef. Alkisah. Okeylah. Okey, sebab kita teko no tak torong no lebih kurang 4:40 siam, diskot 4:05 mumpuk no. Jadi kita teko no tak jawapan. Ingo nasi kamu nai, kamu nah. Tulisin we oh, Sidik. Okey, terima kasih Sidik. Oh. Dong tenat. Kok dong tenat. Okeylah, terima kasih Ingkam Semimon yang mengalai kita lekas sini. Lagi kok ngabut no betiru tak 10 September. Untuk kita yang pun edisi teka-teka dan demangi kemuap tu sebanan ni kobana si Ingkam. Tapi di kau isi paling siok. Kok? Sobi kobana je banyak ngerati ni. Kok? Jadi, soalan bobo isi link ni. Iko batak. Batak yang kah susah penemia. Inan tu lekat tak kamu nak kapang ayo bes kongsi si untuk kita. Si iko batak. Batak yang kah susah penemia. Batanya setemu barak gay. Anggai pan bataras barak itu wasop. Gini kau itu nata gay. Un lagi si mara ian lagi si ya barak ne. Kasut bata sodon ni. Gay okay. Soalan ni si bobo eh. Aku mara jawapannya. Iko bata bata ian kah susah penemia. Bata puk. Okey, kau lah sampin lah. Iko si jomu ngerati jawapan ni. Kau, iko si jomu ngerati. Yeay, tania. Nggak kau bata habis lah. Nggak kau bata habis lah. Iko jomu meli lah. Nggak. Waalaikumsalam ni. Nggak semen yang bodoh ngena kita kata live tu. Terima kasih. Okey, lepas eh. Setarus nih runpan kau don't worry ya. Soalan kedua sih Ainan tu paling siok sebab masing-masing meluai ya ampun ian baraja mah kepintaran nih kau. Unli mau kau memanuk mencatat pon kayu. Lepas saya dengan pemburu nimbak di kau memanuk ke. Ain ngebuk. Kau jadi teman nayang kau lo so memanuk tak pon kayu eh. Dia bagi si Mara link ni. DJ. Nyaun peluru senapang. Nyaun peluru senapang eh. Jadi kakak lagi memanuk emeli moh kau. Aman apa ya penikiran Dina kan. Lain mana utok guys. Okey. Lepas ada bagi si Mara link temban manuk di kau manuk eh. Lagi empat ngogoh balai polis muat laporan. Bara. Alah teh, in kabar itulah ha tu ah. Kok DJ bar apa Jasnita? Aku tu dekat kampung guguran. Syukur DJ ngeremi, pan mitu kampung sekajap. Syukur alhamdulillah kok. paning tok-tok kulik kamampun soalan jawapan di masing-masing to. Tapi iyalah, baraja masing-masing enggak tegadaan ni kok. Unda bagi si Mara ling ni, kakak lagi memandu keme. Sebab ling ni bagi nambar nya bete nimbak. Ien kali balai ini dinakan aku Mara tenimbak le pemburu nya ling ni nambar meo. Terima kasih yang enggak kita kata Brunei ya. Anti G yang nambar no alapan alap. Kok. Okey. Sekejap lagi, lebih kurang 7 minit lagi kita kan kali abar-abar dia malap. Diam lat, serius aku sekejap lagi. Jadi jawapan sebenar ni, iyo no? Jawapan sebenar ni sebenar ni, bayang lo tema manuk meko ataupun kayu limau kau. Lepas saya buat ni pakai puff, okay? Oh, puff, nyala teling ni ke lain teko. Buat ni link ni begai jadi nak kan? Habis lemiang nama manuk ke jadi nyaun teman manuk me. Lemiang, lemiang tompo teman anak ni lo. So ini nanti sana anak ni penyaun. Habis nak lemiang. Jadi jawapan ni nyaun kosong. Jadi enak kita yang untuk teko dan untuk demangi kamu waktu edisi 10 September 2026 melawami sama kau di Jazzy. Dekat sini lagi ngabut no betiru. Terima kasih ingkam semiwon yang spotting bana. Sanang natai bi kulik jawapan ku eh. Sanang natai. Jadi kita harap kamu sanang natai na bana no nyaun temban bara gai. Lain ngogo dembila kok bara ne. Tania tabangan pemanang semiwon nun bara kamu nakapang. Kamu nakapang iku bana pemanang ni tebiak penasang lagu ni terlalu ramai. Aku atau kau jo DJ. Unpan teman, ya boleh tenatis ya. Aina jawabanku sini, barangkali. Tania lah teh yang menang kok. Okey, habis cerita masuk berita kiti. Oh, bananya sempat nimbak pemburu ayam ngentut tegegam manuk. Okey kali ti lagu kita sorokonya jujur magu lepas tu kita kali apar diom lats kacap lagi boti sambung takang diom segmen pemupusan seren sama alap mana.

0: tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM ta ninggo migojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM ta migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Dedaulah dia mengucapkan ni Datuk Seri Haji Mara, perintah ingin metongan ekonomi Sabah lebih eko, alinang mesedio peluang tak rakyat engkau meluak modal insan anu bersedio siodop ekonomi masa bunda. Penanggunan kawasan komersial Eslan engkau halak ogo Sabah Maju Jaya 2.0 untuk tempoh 2026 ngambut 2030 anu muan tumpuan tak melanga daya loan, produktiviti ko nilai ekonomi lat. Beliau marah penanggunan Sabah merluan kerjasama perintah sektor swasta, usahawan ko rakyat untuk matongan ke 8 pertemuan ekonomi kulit terkerso tak setiap daerah.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk ngelagan gelagan jenayah komersial usaha ngelako kempen kesadaran tarus daras, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontijen Sabah DSP W. David Tan Mara, antara kes anu sentioso ni laporan terpasuk no nipu pelaburan niat wujud urus niaga tanah engkau nipu pembelian diam talian. DSP W. tenemuan lek pengabar RTM Boy Jomuat Lintaran Hormat tak pengarah penyiaran Sabah tak kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi. Dia usaha ngelak kegiatan ni JSJK Kontijen Sabah bekerjasama muan pendidikan tak masyarakat narusan dedangai kempen kesadaran. Lebih 600 pengumo membiak pituk kampung tak tambunan teruak masalah bekalan buek tak kawasan umo. Pria ni ngempon nang pempangan anu niak kulit muan buek anu sukup. Ali nang niarun uran doros kedembirian tu. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu Datuk Victor P. Paut Mara Kampung anu teruak Yono, Kampung Kiawayan, Masak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Mosolon, Ko Solibog. Kekurangan bekalan buek senus mesusah pengumo narusan aktiviti penonoman dokon ko bioso ko niat ketentuan ngasau hasil pemuluan parai sekironi periane betarusan. Engkau beliau berharap pihak sekait kulit ngendok tindakan lingau khusus ni metongan sistem pangan kok pensuran buek kulit penakai engkau lebih alap endok bekalan buek sukup tak kawasan umo tebiak. Para Sukma 2026 kontijen Mara Kontijen Para Sukma Sabah kulit 16 pingat emas. 10 pingat emas terkulit narusan para olahraga, 4 emas narusan acara remangi, kok dikau emas diam acara tempin bowling kok pingpong. Sabah bertiru kulit mengkurung 44 pingat emas, telumpuk perak kok 24 gangsa. Sabah ngegak perunan 66 pingat emas tak para sukma terdua tu anu penerun nang 5 ngabut 10 dembangi September 2026. Dinakan sebagai penombol pertukar ku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Sabah negas perjuang hak diak perjanjian Malaysia sepusiam 60 telur. Penanggunan Sabah bertiru perlu daras tak setiap daerah. Bagaimana abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini boleh senunting lek muli gubong lekan seksyen berita ehwal semasa Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

sinau. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom Yoso Sabah BFM. Siaran sama. Limpo dekat pukul telu. Ngabut 6 ke

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Amun pengen jerebo, yen patut buat teh. Tak masalah betiro, kita ni landa engkok masalah jerebo. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.
2: Untuk meteko abar atau tilau selain bencana tak tungan bi, kam boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline antawa WhatsApp 0-6-4-0-3. Balikan ku 0-6-4-0-3.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun nombak.
1: Terima kasih nak kena si lagu lekat tasoro. Eh, kamu hidin tengkiri mau kita tak jam 5:20 minit kamu up. Jadi un lebih kurang setengah jam lagi sebelum kita mempusan siaran sama alat bandar dan bagi kamu up tu. Terima kasih bagi semua kok kita lekat sini lagi ngabut no betiru. Palap kamu diam pelanan un situ bagi marak ling ni. Uran-uran ngermi ngaya. Ko ajun te ah barat jamu masak-masak lati yang panas tu kok musim pengelau tu. Barat jamu ajun no ngalak-ngalak jerebuti. Ko jadi sentiasa ngejaga kesihatan minggu-minggu jutungan be. Palap-palap bana kamalane ya dong pantek barak jomo sambil bimlan sambil ngendak telefon ko barak jomo yin sigo eh yin sigo ya anu nya terati yin muda ni nas nya terati atau teh yin jono yang penting kepala patai senang ate jo selalu. Oke, kita break harus nakanya aku break nyana aku cerita mana doi ko lagu tu pasang ti lagu Mazlanamit kisah dembangi bepan aku se lepas saya buat ti kali lagu kita soro abang Haji desangkir kupi ke pan timban pan buli temban kenangan dinakan al kata soro ago es tinti segoren itu bana-bana ko yang inilah kali ti lah dinakan tak sama alpana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: siaran sama.
1: Ala bana.
2: Tratibika, cuaca panas antawa kroi anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buek suang akan berduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat boijo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kerita.
3: Dong pinabenen peranak ke kuri tak panas elau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
2: Semasa suasa panas, antawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangan peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta, insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentioso meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Laporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Terima kasih Dina akan kembali bersama kau kami di Manggi Kemop tu lekat 10 September. Lekat 10 September. Lekat sini jom telu. Ngabut no tak torong siaran tu. Lebih kurang 10 minit lah so Dina kan sebelum kita mempusan siaran sama tak edisi 10 September 2026 Lawamis bersama kau DJ Z. Kau lekat sini lagi dalam segmen bobok ngabut no torong tu. Terima kasih Ngam Semimon. Jadi terus je setia bersama kami tak sabar BFM tu sebab nak punya dendangan Un Sek, aku minta dendangan Un kata-kata no sebelum kita mempusat sama.
1: Ya. Un kata-kata aku.
0: Iyan.
1: Okey, begitu. Ini aku nak makan instrumental.
0: Nak payah instrumental pula je sorono ini dengan barat no.
1: Kerja apa? Gono kata-kata. Okey, begitu je. Okay, bukan dinakan. Dia belum tu, dong kita terlampau sibuk ngendak jomo Iyan jomo Uin, ian yang un tak jomo sampai kita lupa untuk bersyukur ian yang badan olong kita bertiru. Dong pebenen ti atai ti penuh lek dangki kok peniak sanang atai ngendak jomo sanang atau berjaya dawa mun kita kena rezeki manusia tu lain-lain. Un lingau un lambat momon ben kekurangan momon ben kelebihan. Dong kita ngebanding-banding pelanat lum ti kok jomo lain kerana niat terhati ti dengan buat motor no boleh habis lek ni dengan buat motor no habis lek ti kok pendong kita sesekali terpikir ti untuk melabuk jomo lain untuk kita terkita lebih langah. Kok pen kita sentiasa ingat makin kita ngali-ngali lubang untuk melabuk jomo sebenarnya lubang kali ti melabuk kita balik. Belajar untuk ngendak jomo yang berjaya sanang atai doa tiga ke pendua kita tak diri tu supaya kita pun jadi macam gai. Kena lum tu singkat jo. Betiru kita boleh tito, metito jomo susah. Tapi maung-maung nak terhati ti umur ti sampai maung jo. Jadi regon ti yang terjadi dong kita banci-banci. Kau pun sementara kakak lum tu sealap-alap no kok jomo. Kena tinau kita nak sempat maku maaf tak jomo lain.
0: Eh dan akan mepusan saran sama alap banah demangi kemuap tu engkau barat jomo kata-kata ha, lolom kok. Jadi pikir-pikir ti tak kemuap tu. Aku DJ Z. Assalamualaikum.
1: Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Balahat Sabah VFM Seram Raja Hiling Sama. Palkala Mustahak Balahat Kuapiti. Duambu maka telu sahawan tampatan nalima garan SMEA. Pangisayu amalan magwaka paasongna pakansa. Nia duambu maka telu soragal tampatan Sabah nalima garan SMEA. Ania 200 ringgit hekana. Aku makatabang pamahap hinang pamungkusan maka sab ayai minta da maka goman hek magraog pimabilihan. Timbalan Ketua Menteri Irosab Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Ewan Benedik Ngahaka bantuan ina ani antara hali pemerintah lahat Mariaman Nabang soragal masongan kualiti ayai penghasilan risab amaluhaan perniagaan. Enggan sabaran panalima ni soho ngak manfaat sahabna bantuan ina ani sedimin meminjari kejayaan sigam tapa meaan he labi he kabaran belia maka graduan amuka usaha kandi. Sementara HAE, Pengarah Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, Siti Nur Ain Abdullah ngahaka, garan SME up, risap maka pahokpot sektor industri rigi maka sarang-sarang. Hingga pembekal tapene suwe ngila-ngila pekakasan maka kapanyap iani sediahan taga kualiti pasod nahinang pemungkusan akahap, risap maka bilahi-bilahi aa amili.

0: Pagi saya umat Islam Sabah, tujuh amalan magwakap song napakon, nop tujuh dang ibu 450 magbidak hal on nompuk makaulut puhuk matahun, duang ibu duampuk makarua. Ruisab meyak pakon nop he kata kompol wakaf tunai hek muis min hal dahatus sangpu ngibu ringgit matahun 2020 makarua, tujuh ni tulu titik pitu juta ringgit tahun iti. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Erusab Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka kasongan ina anih maka pandaan kasongan pengisayu pemahaman maka pengitau umat Islam tujuh ibadah wakaf. Muis Rusa benalima sijil lisin misai hagdahan min jabatan audit negara togol onom tahun magsunuk-sunuk sangai min tahun 2000 sangpuk makasiam. Minta da maka patoto keyakinan masyarakat tujuh pengurusan institusi ina ani. Beliau ngaka petehe tujuh media merem majelis perasmian bulan wakaf Batak Lahat Sabah in senampunaan he yang di Pertua Negeri Tun Musa Aman Makota Kinabalu. Marempal kala sadi Datuk Muhammad Arifin Amatua lawi limampu paniaga maka soragal kole manapaat min bazar sok il Madinah ma maskit negeri. Kemudahan ina anini mewujud akok maka sediahan huang perniagaan tujuh usahawan minta da maka tabang masongan ekonomi umat Islam. Beliau Yerusab Exco Agama ngahaka sok al Madinah ni bangun min hek magtabang muis maka sedko. Yuk nagi, akal mewujud patagan perniagaan makawasaan maski dina ani luas namin yang di Pertua Negeri Sabah. Maka sokot maski drisa pina sukup, maka kemudahan ia maka sokong badan hinang ekonomi masyarakat. Labi pitu patagan perniagaan butina ani ni mewujud memaskid maskid utama mas Sabah, maka kolek sokongan pemerintah Lahat, maka pemerintah persekutuan. Antara nai Masjid Al-Kausar Tawau, Masjid Kinabatangan, Ruisab Masjid Nurul Hikmah Luyang.
1: Dan akan hinabuiti makale haballahat siaran bajau hinding sama.

Rang Undang-Undang RUU Pasal Takbirurus Kecerdasan Buatan atau AI. Ya, mareman ni hatul hek Kementerian Digital ni jangka ni bantuk maparliman masuk UITI atau asalan lain-lain suku pertama tahun sinong. Palkala ina ani ni patuaan hek Menteri Digital Govin Singh Dio ma Georgetown. Yukna draft RUU inan katis na ini hinang bepain Kementerian Digital magbengkel maka sesi libat urus. Sigam ruy sab kolek pandapat minaa bahala maka butina ani mareman proses akok maka angkat RUU inan nebua 7 kabinet. Rahumin hee Kementerian Digital min upis AI kebangsaan anagnaan sesi libat urus bulan pitu palaway ako makatulutan toongan gara RUU takbir urus AI. Hali inan yan nakasihean minusaha pamarintah ako makapakilahan risab makasongan kapahaman pasal hatulan takbir urus ia akan menjari asas tuju gara RUU. Pelantikan Komandan Baha Urejman 507 Askar Watania butina aninga gad proses pengakuan min Majlis Angkatan Tentera Makassri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Asisten Ketua Staf Pasukan Simpanan Markas Tentera Darat Major Jeneral Datuk Muhammad Razib C. Ahmad Ngahaka duangan calon ni pasong ako maka isi kakosongan jawatan ina ani baipain Komandan Rahu Pinsun mabulan walu palabai. Duangan calon inan iana Datuk Yamani Hafiz Musa maka Datuk Hazim Mubarak Musa. Beliau ngaka betehe tuju pidia baipain patua hormat tuju yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman Masta Nasri Kinabalu. Komandan Regimen 507 Abahala magkokan mas pasukan askar watania ia magpangkalan makota Kinabalu. Pelantikan ijangka pasod pangkat kolonel sukarela matahun pertama yang boho pinasakatan ni pangkat brigadier general matahun karua. Sementara itu, pengurusi Malaysian Indian Congress MIC Sabah Chandra Segar Sosaimaning matua kahinang organisasi Nuini Paluha maka makaluman pabalik bahagian matawau sedimin nulut keperluan maujud bahagian mapapar. MIC Sabah butina anita katulu bahagian posod na labuan maka heka keahlian maglabina min dangibu 200 buhu. Guru Besar SK Kuala Penyu Datuk Nordin Muhammad Taib baya matak gara ako kisah kaluman maka dangan pemimpin Sabah sangai jaman anak-anak ni pamanjari buk basahan makanak iskul talakna ai panulatan pasal palkalainan baina ni sadiahan maka butina aninga gad pengakuan ako ta proses penerbitan na. Buk negara ni pamanjari buk basahan makanak iskul rendah sadimin ninna ma perpustakaan. Ina ani antara usaha kok maka pakilahan sejarah maka sasila pemimpin Sabah 7 generasi muda. Usaha mangun generasi muda taga pangisabut sains, teknologi, kejuruteraan maka matematik atau STEM risab maka hati ma ainionan biodiversity maka patu ini jaga. Mina program Neonan Rakan Bornensis 2020 makau maka cara pagpamaanaran praktikal maka interaktif. Program he sektor Bornensis Institut Biologi Tropika maka pemuliharaan IBTP UMS. Nah ini kolek sokongan Akademi Sains Malaysia ASM min sumbangan dana maka kepakaran. Sedimin magtawang maka pertubuhan pemuliharaan biodiversity Sabah, pengarah IBTP Profesor Madya Dr. Vivi Hadis Dah Saikim bemeluas haka hek magtawang maka ASM maka tawang maheka pengisian program pelagaina mariam amba pagtumu pendidikan biodiversity maka agenda sains dan kelestarian. Pembubus habal pindah sampai pabalik habal mustahaksi. Duampu maka tulus sahwan tempatan dari makgaran SMI Up.
pangisayo amalan magwakap song napakansang. Betay na balahat ko piti pa inisadihan min seksyon berita ehwal semasa terjemahan nabay hinangku kandi. Blessing madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi aku kame mon rakyat maka hampit kata naman. Ia nionan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kame mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Togol bia makale
2: kalogan kami
1: rakam semua makale
2: sabab
1: FM siaran hiling sama mbal nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalangin man sanak dan akan mainga mainga rupa ingkam maka kala siran link sama si Juliana sabenean ka amko piti. Pa balik bae pa inda pa hali hali karangai ngalo karangai bahangi. Jadi insyaallah murah-murahan rupa ing kita kolek itu keberkatan kolek kerahmatan salta kolek ka ampunan min Allah Subhanahu wa taala. Barung kita na bukan luman tambah patina ani sanakan magabai napain maka inda gini sebahana alam indah ginis bahana runia. Jadi ayo rupain supaya kita patanang, supaya kita baheka mag taubat, baheka mag salawat, baheka mag jikil lagi-lagi hinabu maram keadaan dunia numbal nama nantu batina ani keadaan cuaca. So hai rupain ina ani gaya ayih sanakan ina ani ana panulayan ma kita. Jadi kan kok supaya kita hati-hati, supaya kita paisbat napain maram ayo rupain langganan kan lumantah kok kita ambal itu sia-sia maka ambal niya ay kalugian talabai he ambal niya ay kalugian maka tanak ni kita minka kita senantiasa magsakap anabu ay rupain akan nisabu he ta memasa sinong batina ani masa sinong maka ambal kata tu anta ay jari maka kita enggak jari he anako yuki hal kita ma sukupri hal kita magsakap anabu ay rupain insyaallah ko rupain kita menjari manusia anu mbalnya susunan meramulina jadi ayonanku susun dah muli sebab kita itu manusia tentunya ambal hilap itu ambal kita ketambanan min magkahinang hilap jari heena amu tasuhud mudah-mudahan napain lawang taita ambal ni tambol maka ni buana napain katalakan untuk kita sidaru ngingat sai patuhanan tah sumian ataupun nak pingga patujuan tah mabila kita nutup mata. Jadi insyaallah rekarangai pal kala akan sapali ko ni ka am sanakan untuk ma pengisian ta ko hapiti atau golna suli-suli pemain toman halam buah ko ni ka am. Jadi rupa insyaallah magsukul ni ka am anui amin at sabab VFM siaran hiling sama.
0: Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi akan takalebi ba

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Nibaran sekarang rakan muslimin muslimat Rabila Pantai Barat. Selamat anunayan salat waktu maghrib. Maka panggil kamu puasa sunat hamis. Selamat anak bapak-bapakan. InsyaAllah mudah-mudahan ini kebarakatan. Nah, untuk penuntulan waktu isyak lisa gapitu 24 makasih.

0: Bang iya itajari kasongan suhu maka cuaca apasu, maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama, ammalanta nginum bohe sukup, ilaganta senama nabuhat, sidaru makosaan nasindung, sidaru nipantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka aa anaba. Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama.
1: Alhamdulillah. Serangga ya bidang syukuran ya tak tujuan bayan kita serahkan masih kita maka hanggup napas minsan pun meriam keadaan udara ataupun yuki cuaca magabut betinaan ni. So alhamdulillah baina kita ni batul-batulan baina kita bini epot-epotan ai patak hinang ta amariam keadaan cuaca magabut itu jadi ada kita hampul-hampul ma ai pasan-pasan ina ani sebab ina ani rusab untuk kapan kita bika memon jadi halian bulan tasanggum itu sanakan pasod na 20 maka walu Rabiul Awal jadi amuran sabab mole Rabiul Awal pasong Rabiul Akhir jadi pasong Rabiul Akhir Jamadil Awal Jamadil Akhir jadi yang ngitung bulan dari kita Rejab Syaban Ramadan. Allahu Akbar. Malta saya tersarakan sebenarnya nangge. Tahun hijrah pun pasalnya kita ni 40 maka walau hijrah sampu maka 44 maka walau hijrah jadi enak kok. Mudah-mudahan dui sab alam lagi akah itu let you ka Maryam Rabiul Awal merumrahan lupain kita bi sidaru magmuhasabah amintang merum ai keadaan anu pinatan nak ma kita bi zaman iti ataupun hinabu iti insan pun nah merum negara ta itu hambal ni kira bahana akhir ya. So hey, nah, ngak kita pemintangan bahana akhir ma luasan negara tajari aku kita da hampul ma kami mon palkala subai pikil ta maka subai paghalian ta labi awal aku rupain kita bi ambal ta dua bansana akhir ya. Daripada penuntulan maka pinatuntul banan anak-anak muda labanan anak-anak makan-anak riki ni panduan bitingga he angis batri hinabu kita mag-atuang makai-ai bahana ataupun musibah.

0: Magsugod sa Babama Kales, siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah, sarakan panang tulang waktu di Sagan Abdulumpu, maka pitu jari, but nako ya, ai kak wala wadin sini si rakit ataupun suli-suli pemain teman sebuah ku ni suli ni kak untuk makuha piti selaku hal kita magpatulus sanakan magpaentom-entom antara kita bisa disali ai patak pahinang ta maka ai patut amal ta amalan ta barem kaluman ta sanakan nakok marang kita amalut marakayu antan untuk kita ambal tapi raw akidah ta korupain kita ambal sia-sia kaluman tarunia akhirat itu anuntul kita ma panuntulan asal painan bahan ma kita itu na Al-Quran maka As-Sunnah jadi marang Al-Quran ini serserakan dakarangai penghatian dakarangai ketelakan di patuan hebanan taga kalabihan taga kepandaian jadi hal tuntulku buah kuni ibanan sarakan sapaliku untuk pengetahuan tapi sali-sali kira penentulan bayi ni sediahan he Ustaz Adnin Roslan mariam buk sulatan surat cinta dari Tuhan ma pang itu enggak tah tadabbur min rakiit ayat mariam juz pertama surah Al-Baqarah min panuntulan min ayat 106 ngabut ni 140 makassah pertama na yuki mariam sudi iti yuk ustad Allah Subhanahu wa taala muan katalakan makita konsep ataupun antanan nasa untuk kita mandaan kepandaian anganda kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala mariam ama tulus ni kita bi panuntulan mariam kitab suci itu ma perkala manusul ya Allah Subhanahu wa taala mandaan ni kita kisah patak ngak ta pemintangan min kisah Nabi Ibrahim selaku penuntulan tapi maka imanan maka tulus ikhlas atai itu Nabi Ibrahim itu selaku rangan hamba anu sebenar-benar yakin serahkan dina tujuan Allah SWT mbal minsan ania ai-ai sagaan maka mbal niya minsan ai-ai kahau-hawan taat setia tujuan Allah SWT mapamikilan na selaku ujian indaginis perintah ni tulus ni sulut wa ima perintah abuhat pasodna anu hingga ni perintahan Nabi Ibrahim mengembahan keluarga nama Mekah anu balik anakna malanjal ni pahinangi na mariam keikhlasan maka yakin tujuan Allah SWT jadi hekna kita ma umat kita ma umat ma akhir iti akhir zaman itu yuki ina anina kok ngak ta pemintangan ngak ta penuntulan baina ni betul-betulan ma kita bisa nakan bahwa nenggihan solat wajib pahinang tah maka hekna sebab solatinan yana hag perindingan hag he ta anokong untuk matotog ketakwaan maka keimanan tapi insyaallah.

0: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan negara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuwi makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Sarangay pinagsukulan ni Kaam Sarakan, makale sa BFM Sarangay Hiling Sama. Mainga rupain ka makakale, mainga rupain pamakalehan. InsyaAllah, mururahan rupain ni paabot ni Kaam. Taala tahinang ta dakit panuntulan. Jadi untuk malu manibaran serahkan sampangan hari Malaysia anu sempatingkan ni bantuk-bantuk ni hinang ma tangan ka anu ni pindah ma ni SICC untuk angilag keadaan maggabut batinaan eh.

Magsukol sa Baba Makale, siaran Bajau Hilingsang. Alhamdulillah sarangga pinagsukuran maka am sagarakan nanoi setia makale sabab VFM sarani ling sama tantuna ngabut na kita ni pamupus siaran jare rupai na bahan ku dua ongka magsunuk ni ka am sanakan untuk pama tenang-tenang akar pikiran maka piha jalan betingga anu yan pekaluman Maryam ajaman batina ani ai rupain sanakan nah supaya kita patanang amikir ada kita itu lekas aburi dua lekas apulingga jadi dua ongka magsunuk bawa aku nikah amin itu sanakan iya nah ongka minus yarung syira entamku maka baran sanakan matu aku bayi ni ongka desi teras dapat apa malik insyaallah tahal mul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kansian dalam domam salam Malaysia Madani. Renoring ohom yun ahon pamahunan pasukon ku yardirin. Pahulu aho akasi bonsoi. Dungo param talu usahawanin torahitu nangapur pangisupan SME up. Kalimanan amalan berwakaf rayus sinumingkot. Dungo poram talu ngaulun usahawan interah itu nengapura panginsupan SME up rasuango 200 talungo per ribu ringgit minsup apa konsoi pemalapatan ampanan duan ra produk apakah luai ra produk hino ahili pat talanon. Timbalan Ketua Menteri untuk Menteri Kesingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Datu Ewan Benedik Nambala panginsupan hino rondo pokot perintah negeri minsu perusahawan apa konsoi ra produk nilo. Diliwarahino pengarahan kopisan kesingkatan Perindustrian Am Penyelidikan Sabah Siti Nurain Abdullah Nambala Grand SME Up Toron Bokon no apa konsoi ra tayar no industri aborok am alintanga. Kalimanan nu ulun Islam Sabah rababal berwakaf sinumingkot inuai ra 1450 ngaulun intorau no mga prambalu ngaulun ra tahun 2022. Rinumuang yak poyo, yo hino suang nun nalulur intor ra wakaf tunai inu maknu muis intor ra 100 opor ngaribu ringgit ra 2022 inu ra 3.3 juta ringgit ra tahun itu. Menteri Perintah Tempatan dan Penempahunan ondo Exco Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala kinabalo hino apa yang talang ra kalimanan am karatian ulun Islam ra ibadah wakaf. Muis pono nang apura sijil bersih tanpa teguran inter kopisan audit negara dalam nutimpu 6 tahun nan sulut interat 2000 operam siam. Yo nang belarang aho rapat majlis pengimpuasan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah. Rang undang-undang RUU nasungkait ratabir urus kecerdasan buatan AI untuk pinalair no Kementerian Digital uli manin paintalangon ra parlimon ra timpu apa situ. Rahu inili pinasukun Menteri Digital Gobind Singh Dio ra Georgetown.

Mayar rahu no draft RUU ino napongo no yo binal livos no Kementerian Digital nambal ra bengkel am sesi libaturus. Ilo pono napongo na kita grapa mahuangan into risilo ondo nasungkait. Pelantikan komander nakawahu regimen 503 askar watania raino angku 5 proses perkenan Majlis Angkatan Tentera Am Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Asisten Ketua Staf Pasukan Simpanan Markas Tentera Darat Major General Datu Muhammad Razif Cik Ahmad Nambala sinorwo calon ini taran lantikon rajawatan hino liwos no komando pahulu no na pincin rabulan kawalu nakasaili. Ruo calon nasungkait Datu Yamani Hafiz Musa am Datu Hazim Mubarak Musa. Yo Nambala rangaho ra liwos no nambului Rayang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman Istana Sri Kinabalu. Komando Regimen 503 nampilon ra pasukan askar watania ra Kota Kinabalu. Pasi Simpungan Perubatan Malaysia MMA Cawangan Sabah alansan ra Kementerian Kepiahan Malaysia KKM akalap angalap ratindakan apasi nalinggapur kapahanan amaruang rasuang nuang keraja ra tayar nu kapiahan ra negeri itu. Pengurusi no Dr. Brandon Patrick Sinagang maya rarahu pinasila no nambala pelaburan ambal amba pekonsoi ra keluayan kapiahan. Maya rarahu no itu ratalu ngoperam siam ngaulun pegawai perubatan ondo nyitaran ra Sabah ondo linantik ra bulan ka onom tili sino dungo por ngaulun yak nangala perjawatan ulikon no operam siam ngaulun ika nangalap rajawatan hinili. Ginabalo hino ang iwit rakalarawan na intaran rasaba sino talunga ribu limungatus limungoperam tuluk kakusongan jawatan rakaupisan kapiahan. Inturahino MMA Sabah alansan raprenta akalap ahilong anduli rabayaran insentif wilayah wanda munduk rahuang am amahut rapatugas kapiahan rayu sang keraja rasaba. Diliwarahino kapahanan kandok pakar pono akasip ilayan intaran sino operam duo ngaulun pakar yak nangiaw ang keraja ras Sabah ra 2025 ulikono sino 53 ngaulun pakar inanding into ra negeri itu. Peporno ruliok upayo aho akasi bonsoy. Dung operam talu sahawan into ra hitu nangapura panginsupan SME up. Kalimanan amalan berwakaf rayus sinumingkot. Ini no popornu aho no pamahunan teras Sabah BFMK salulaan rahumurut. Aho ini likin muselaho Rishiron Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yo pagaga kansen dalon dalam raka wi pagapaga rayus kena angkiring ramon dalam kesalahan nahun berasa apa BFM. Meno kena kau kaya rako ni hadirin kena marang ara pagapaga siaran usaha BFM kesalahan dahun murut. Ara hinara sumuku raka paparan jam kasiam ralon dum. Ya roro itu ra oro ga apa dra minggu itu ra opera ribulan. Ra bulan kasiam 2020 monom. Alasan orang mengkawin kena pakai-pakai rakun yang kini ngoramon dan dalam kesalahan dahun murah sahabat BFM malunum itu rakun on sensayak pakai-pakai ka ampun ikonangan rayus kena tumutun ramo rakun si hamar ramyun rakun kena yang kini ngoramon dan dalam kesalahan dahun murah sahabat BFM hinara tukitukin waro pakai-pakai rakun kesalahan dahun murah sahabat BFM. Nari ngomion, tiap benda kau yang tukar minggu nang kini orang mohon rayno tu, rayus kau paling kuanangan, ramin kawi paga-paga kah, awak kau nak sungkur mion ramon, rakau nang kini orang kesalahan dahun merasa BFM, pasti dengan entah kau onso. Ya, awak apa? Kau pernah kau boleh kau nang kini orang mohon rakau kesalahan dahun merasa BFM, hino mayar live Facebook mai paga-paga kah. Sini aku no Facebook mion dan dalam telefon mion no. Maka aku no boleh tu maling bayar aku nak kini orang kesalahan dah nombor rasa BFM. Maya live Facebook maya hino batikin mion nak. Facebook mion no dan dalam nomor untuk aku no ahuyum. Ahuyum aku no angki aku no ahuyum mion dan dalam Facebook no. Batikin mion no sabah BFM vigut. Rais kena kau kaya. Mera page mera sabah BFM vigut. Rais kena kau kaya aku no live maya hino maya live. Live my ramai nora live Facebook my rasa apa BFM pakai ka. Maka pernah kau beli yang kini ramon rahin mayara online yang mayara nora portal portal nu radio RTM bati kimi niak radio.rtm.gov.my rais kau masuang kau radio naka list randalum nu RTM pakai ka. Rahino ran dalam nu porto radio RTM am sina na kaya ni kono rasine kono saba BFM hino ren to kono nang kini ngoramon dalam kesalahan rasa saba BFM ya ores nai muni kura dua rimbai kono pang kini ngada kara rimbai kesalahan nang nomor rasa saba BFM malu nomino hino rimbai kasa no rimbai entori Francis Kiris rimbai ninggalan anda kau layan am suno rimbai Steven Jimin rimbai ninggalan anda Tingkuk Timugon.

Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalong rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapanganan.

apa bagian dari tu dua rimbai kena naringom you dragon ora pangimu nan tagar kono pangkini nan tagar rimbai rimbai ka saluran naun merasa FM hina rimbai ka sare tu rimbai dari Francis Kiris rimbai ninggal ra kau layan sunor rimbai Steven Jimmy rimbai ninggal ra tingkuk timugon nang ibita kada jam ka tulu dong pra mapat ngaminit lalon dom. Ayo bapak kan apura jam ka tulu dong pram siam ngaminit lalon dom napo. Aku kena kaya ra azanisha krali bung no kota kinabalu amin tok intok ahondo no. Am napo ra jam ka tulu talu ngopora jam ka tulu apat ngopor ngaminit napo. Aku kena napa kaya ra na tangan kau layan ra alunne mino pake pake ka ra kono kukula kono kau na tangan kau layan kono paring ngohon mera miun dalam kesalahan daun merah sama BFM apa sindangan daga onsoy. Ya, orang sekarang kini ngotak piora rimbai, rimbai itu rimbai interi Jamila alias Jaina Imui. Rimbai ninggalan noko tinuma itu tinumanom duguangku. Pengen apa rimbai noko kono kaya Razanisha kali bung noko takina balu amin tokin tok ahondono.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Paring kewenangan am.
2: Xiexie.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
3: Ponsikau.
5: Ketua dan.
4: Terima kasih.
2: Maksukul.
3: Paring kewenangan maluai tojo rakun. Ulun ondo monsoi ama pasau guang. Maluai mindaku paring kewenangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindaku ra paring kewenangan. Kabalura indangan no sangan wayuk.
1: Paring kewenangan.
6: Pansin Rumah Nur Rakyat, alap asuku amparayuson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Wawal nunan salinutilian amukama kasip kapio tampuhuson amhormatin. Intaran rahitu rondo intra wawal kaulayan onagipit rapahan sayan ampansin Rumah Nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapansin Rumah, takapona kalap apasila rapahan sayan.

Kan saya anda kawin upahaka, ondo angkiring ohramon ras Sabah VFM, londom hitu raina tangan kalau entaka, peringho merem mayun, talu lilewak numatu otakar haling, ondo rinakam ra kampung Sinsingon, Sapulut. Lilewak kesa ininggalanan ra aunki, nambolongon ri Sodompong. Lilewak karwo, ininggalanan ra ina-ina nuriun, ampu porno lilewak ketalu, ininggalanan ra kuyu-kuyung.

0: Hinilira itu talu liliwak ni matua tekerah haling, ondo apahun ne bahu aringo roraino tu. Ringo hok muyun inatangan kalayan takat, tukir oro kaapat, jam katulu apat ngoparam lima ngaminit ralundom, ras Sabah VFM, kas saluran rahumurut, pasindangan antaka, onsoy.
1: Sabah VFM, pasindangan antaka, onsoy.
2: Amun mo kondok pangkuatan, gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin, Taliponin, Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, Rayon na Ukabon dongo paramapat ngenjam, Ratalian Hotline, Umang Balu-Balu, Talu Onom Siam, Apat Umang Talu, 088-369-403.
3: Hello,

Yo, bagaimana kaya kali tu orang nak kerja DJ ni ke Andy Anthony dan dalam tu ina tengah na kau layan na raka salon dan bersama BFM. Ina tengah kau layan pakai pakai kami na ringo minat tu kita kira no orang kapat raka salon dan bersama BFM. Yo, raya sekolah paling kurangan apa apa kau orang kini orang mon dan dalam kesalahan dalam berasa BFM mama kaya kapi rakon ya diri dan dalam kesalahan dalam berasa BFM ara pasin dan nanti kau onsoi ini rata tadu mas studio tu jam ka tulu lima ngopor ngaminit alon dom apa apa kau raya sekolah raya nora kau sini pembilinan miu nak kau nak beli yang itu bilin miu ya ino maya ra WhatsApp maya ra nombor kosong ronde siam apa siam kosong tulu walu tulu walu. Sini aku dorak kali ke dorak pagi pagi tak kira muli rapahun ni lor rai nutu. Ka lansana min kawi rako nak kawang kilang kiralan rai nutu rako nak mayar kereta min ki. Kapi aku dorak tu aku nak bawaian min rapa muli rapa mau nak min torak keraja ataupun atau aku nak koyan min rai nutu rai nutu aku nak muli rapahun min lor si hama. Kan saya na ramu na meliwa liwa aku nak. Tu malah rako nak kawang kiralan nopo pagi pagi ka ili aku nak rayus agak syukur rapa mau nak min rako nak onsoy onsoy ya. Diwarahin orang kuno kugula rimbai kuno para maranganan kurang miun rapa kepake ralu nemino rako nang kini orang mon dalam kesalahan daun merasa BFM mati aku kuno keraja umami Bali reno rasi no keli yak pio kuno rapa kerakan no anti ngai sah reno tu rako no apa ngohinakan nasu no tinai ama apa ngohinakan reno tu kau nanti ngai sama paling kurangan aman kini kau tapi rimbai reno rimbai kesan rimbai entar remixius gaya rimbai ninggalan dan umi. Suno kono rimbai intori utorom bingon rimbai ninggalanan ra ina belai rako.

Malisun. Ia nama sauk kini betul jamaru kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mabajajau rakarigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Amsuang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

Soparam ono maribulan sila kasiam 1900 ono ngopor ang talo. Dalitok matang, namirangan rarondo pangagunan, yagin na Malaysia. Patra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikan am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus mawapaya. Kan saya no para mayra oro Malaysia, intora RTM teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Rabeval Tamadun ondok sino Rabeval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 pramunong inintaran na hondo pondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.
2: Amun mau kondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo para mapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onam siam apat umang talu 088-369-403.
3: Hello.

Ya apa kena suku tak ada jam ke walu limunga mira londom rais kena ma aku nak kiring ramon dalam kesalahan dah nombor sama BFM pakai pakai ke ah maka pada aku boleh kiring ramon dalam kesalahan dah nombor sama BFM Reino aku mayar live TikTok mai ara londom ino live TikTok mai batik minyak sama BFM we good ah rais kena kau ka boleh tu malim bayar ramon nang kiki tak ada dalam live TikTok mai londom ino aku nak asuang apa apa kata aku nak sini mimpung ini era live TikTok mai sini aku nak piwit keninggalan TikTok kansen Londom DJ kalau paling kurang kansen Londom Ami Jazz kansen Londom DJ kalau paling kurang sampai tu Lucia Bebe kansen Londom DJ kono itu aku no asimu rai no tu kono rapa Londom minor aku no rumah sama asimu ma itu kono lansan aku no itu kono pak kuling aku no bapak lu jerubur apa mahu nentak aku paling rai usai itu kono kansen kita kawi pakai pakai keramu eno terangulu aku nangi bit kansen no buat keramalan no angin apa mahu nentak sama ini kono peyo kono puli na apuli peyo kono keramalan no angin apa mahu nentak sama pakai pakai rapat no angulu rai itu kan. Rais kena kau kaya rakon biar kau nari hadirin kau nama rangan apa kepakar siaran sama BFM kesaluan dahun murud arah hinora pura apa pakar raka paparan siaran sama BFM rajam kasiam ralondom maka dapat kepakai ini ada live TikTok mai. Baik lupa ni kena unshare. Kau sanggup ya kena unshare live TikTok mai pakai-pakai ka. Ili biar kena rasuang biar kena pakai-pakai tak rapokon sumingau di taka sumimpung. Angki kia ramor dalam live TikTok mai. Amika biar kena unshare live Facebook mai. Rara London Hino. Raka saluan dahun bersama BFM. Hati aku nanti kena pakai-pakai taka. Atau iki amar ki rento kena ilora reno tu. Asini aku nara share. Maya kera share you know. Rara live TikTok mai. Live Facebook mai London Hino. Ili panak kena ilopan aku nara abuli tu malim bayar di taka pakai-pakai kena. Kiringo raga saluan dahun merasa BFM pasinang nandaka onsoy ya ores kan kiringo tapi rimbai ya ini rimbai kasano rimbai interi David Anggup rimbai ninggalan tangi nan tuliaran amsin rimbai ri ebisu habi rimbai ninggalan anda pemahunan mai.

setia. Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

Ya, apa bagai nari tu dua rimbai kena nari ngomi dan dalam kesalahan dah dua rasa babi FM. Hai, nari baik kasar itu li rimbai intori David Anggup. Rimbai ninggalan tangi nantu liaran. Tunggul kena rimbai intori ebisu hebi abi rimbai ninggalan nari pemahunan mai. Ya, apa ni kena ngada kerapa kerapa kata kata sini mimpung inaya live Facebook mai. Page mai rasa babi FM sini aku nari maksun suakan. Kansen dalam nomor moroka apa dijadi kena peringkatan kansen dalam nomor lingon. Kansen dalam nomor rakawin orang-orangan sahabat BFM. Kesaluan dah umurut onsoy kena angkol maksun suakan tera kota blut. Rakon no peringkatan apa kata kakak i maksun suakan. Yang tera kota blut. Ini era live Facebook mai page mai rasa babi FM. Amsin akan ada Robert Berto. Kansen dalam nomor DJ rakon no peringkatan kansen dalam nomor. Itu Julita Margaret. Kansen dalam nomor DJ yang rang-rangan. Sahabat BFM berlaku ada peringkatan Kansen dalam nama Florita Losobon Lorenzius tinggalan Facebook lalu Kansen dalam nama DJ kena merangan-rangan sahabat BFM onsoy kena peringkatan kami kapi kena lupa dan kurang apa-apa kata kasin mimpung inayar live TikTok mai sahabat BFM raku nasuang kena apa-apa kata kara kena sinuming gaur kita kena angkiningo amsu angkikir ramon rendalum angkir raku rendalum kesalahan dahun murah sahabat BFM lalu nomino asinnya kena apa kata kakinedi nabawa nadir kena Kansen dalam nama DJ kena peringkatan Kansen dalam nama sinak perio kono ileri intora tenom kansen dalam dom onsoy kena peringkatan kami Vinga Boys hadir kono peringkatan ramyun paga-paga sin mimpung nera live TikTok mai rasa BFM Rayus kena kau share live TikTok mai ampio kono paga-paga rakono aral nayara live atik Facebook mai anshe rara iskono rakono asong pio kono pagapagar ta kabo bokon seminggu ori ta kang kini ngora kasaluan dahun murasa ba BFM lalu min arais apa suku ku bilin ni taranu pagata kai nayara WhatsApp mai lalu numi tur rakono nangi tur bilin WhatsApp mai rasa ba BFM ra nomor kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu tulu valu rolio ku pira nomor mai ra asa ba BFM ra WhatsApp mai ra kosong rondo siam apa siam kusung tulu valu henara bilin tu entori Florita Kinajil shalom dijadi kono shalom Kansen oro kapat Kansen Rolondom Kansen Rolondom rakawinu paka-paka rakonang kiningo rakasaluan daun umur rasa BFM mamrangarangan rakono Kansen Ramyun nama lansan rakam Ramyun kawi kono ra onsen saya kraka pihan myun datu kitukir noro paningkonangan dijadi kono paningkonangan solirion Florita Kinajil. Ya orang saya kalau sini pembeli namiu nak kau beli yang itu rabili miu ni nama yang rawas mai. Ranumbur kosong rondo siam apa siam kosong tulu valu Ami kapi kau nombati kimi nak rak komen. Bati kimi nak rak komen kau nombeli ni itaran apa kerana rondo mino. Eno maya live TikTok mai ki. Ami kapi kau nombaya live Facebook mai. Bati kimi nak rak komen nara live TikTok mai am live Facebook mai. Rayus kanan kini ngotak kapi rimbai rimbai kasano rimbai entori Helda Robert rimbai ninggalan nama uyum kejujuran. Suno rimbai rigawis likuran rimbai ninggalan jambatan. Rabu Lintong.

Ya, apa kabar guys? Kau dapat suku kubil ini taran apa kata kau? Naya ra wasa mairal nomino. Rasa bawa FM bil ini tu interi mania gansing. Dari kampung kabulu mania kansen dalam nom DJ kau nak kansen dalam nom. Kansen dalam nom berkawin orang oranganku. Rasa bawa FM Helen Yong, Imis Ilusia Bebe kau nak. Florita Kinajil, Joseph Botilu. Kansen nanti guys, rakuan ri mania gansing tora kampung kabulu. Paling kau dengar yon mania gansing kau nangi tora bilin mulur. Inayara WhatsApp mera sama BFM lalu nomino mulai sudah pakai inayara live TikTok mai live Facebook mai hino Julius Wong kan saya lalu DJ kono sama BFM kara lalu nomino kara onsoi paling kuadangan sampai itu sabin kang gua tak kan saya lalu moro kapat DJ kono akan saya lalu nomino nam kawin orang arangan angkini ngora kesalahan dahun nomorut pasti dengan teka kesalahan dahun nomorut aku no sama BFM onsoi paling kuadangan rayus kono tum tumunggulan mura kano angkini ngora kasalan daun merasa bahwa BFM pagi-pagi ka rayu sinayara live Facebook my page my rasa bahwa BFM kami kapi kena lupa nangku rapa kapa ka inayara live TikTok my sini aku no i Daniel Nel kono salam intore Indonesia lumbis pansiangan rakun wow atau intok rara kena ahina yara live TikTok mayer kang kini ngoramon mayer live TikTok mayer londomino Daniel Nel intora kena ra arangan pamahunan taka itu ra intora Indonesia ra intora lumbis paning kuenangan ina yara live TikTok mayer asawa BFM rakun ang kini ngor kesalahan dahun umur rara londomino sinak pia kena Jovina kansen dah londom DJ asawa BFM intora keningnya wah paning kuenangan kansen dah londom din Jovina kone nayara live TikTok mai rasa bawa BFM apa kagak ore nayara live TikTok mai mi kapi kono pagataka Rainal RJ kone ngalan no TikTok natu kansena London DJ kone panikuan kansena London ami Willy John kansena London mam burung pipit ngalan TikTok natu panikuan ngaramion rais kono semimpung ramor rakono angkikiat si hamaramor kono angkikiat randalum kesalon daun merasa bawa BFM kono angkiningo atak kono kadin tangan mingkan angkiningo maya kira live Facebook my live TikTok my I'm swipe your reno akau pana kono beli yang kini ngora kesalahan dahun umur pakai ka you know download on mina kono RTM klik randalum telepon mi no rais kono akau beli kono ang kini ngora ramo randalum ngora kesalahan dahun umur you know mayara RTM klik you know mayara telepon mi no I'm swipe reno akau pana kono beli yang kini ngora ramon mayara saluran no esro balu tulu kosong saluran no esro balu tulu kosong rakono ang kini ngora kesalahan dahun umur tuki tuki no oro tumalimpun terjam katul semua kura jam kasiam ralondo. Ya orang sekarang kini ngotak piara rimbai itu rimbai intori anda bi ahilo rimbai ninggalan anda pembalaan namsun orang rimbai ri ebi yang kaas nantam di Faziana Imran rimbai ninggalan anda kasing kataan.

malisun. Ia nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma pajajo rakrigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti. Ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangangob rajan gilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inungon takau pogonongoro matang mokop. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.

Yo papagay ni Reto 2 rimbay ko na naringom yun. Ni narimbay kasari ito rimbay ito riyan dabi ahilo. Arimbay ninggalan dan ra pembalaan. Namsun arimbay ri biang kas dan tamri Fazijana Imran. Arimbay ninggalan ra kasingkatan nang ibitir ka ra jam ka balu. Apat ngopura merondong ngamini ra londom. Arais ko rapading kodangan ya ko rapa kata ka ra tumalimbay ra merokodang kiningor ka salon umurut. Mayar live tiktok mayar lalu nomino sini ako no yen tua. Kansana londom. Macap mataharimu ingalan no tiktok natu. Kansana londom DJ ko no rumah sambau. Itu ko no kansana ko no rumah sambau. Apa mohon anda ka atur aku no apa kuling pior aku no wawal no keramalan no angin pakai pakai ka aku no pat no jerubur lain itu rais kuno itu kuno kakan saya kuno apa kuling pior aku no wawal jerubur apa mohon anda ka sabar. Onso ay sinopyo ko narapag kata ka ito kinera live tiktok may onso ira rumas tam to DJ ko no manchi manchi ko no paning ko nang yan rayos ko nang gining ramon maya ramon raka live tiktok maya sama BFM baga baga ka amel rayos no babalay ko ramyun baga baga rako no gining ramon dalam kesalahan naurum murut asapa BFM reno kawa kaya rakon peyo yadirin raran dalam kesalahan naurum murut asapa BFM eno babalay ko ramyun rako no baba Raloho loho nu gata paga paga ga pinainsalo no inan nguasa ra industri gata Sabah LIGS ra oro nun suau ra oro kalimo ra minggu hitu ra opo ram rondo hari bulan ra bulan kasiam 2002 paramonom nah ini tu kono loho loho nu gata ra oro nun suau paga paga kam sino kele kono paga paga ra kono antalan ra gota gara gata miun ra kono pinutung miun ra gata miun ra kono talanun min ra oro nun suau kami tu kono loho loho nu gata pinensalo no alam ina nang nguasa ra industri kita Sabah LIGS eno ra loho no susu nu gata balung ringgit balung operam tulu sen sa kilogram. Gata kapingan ikay no grade kasal 5 ringgit 4 ngoporam siam sen sa kilogram. Gata kapingan ikay no grade ka 2 4 ringgit 6 ngoporam 2 sen sa kilogram. Rulio ko pio gata kapingan ikay no grade ka 2 4 ringgit 6 ngoporam 2 sen sa kilogram. Gata kandalan grade kasal 5 ringgit 2 ngoporam 3 sen sa kilogram. Gata kandalan grade ka 2 4 ringgit 3 ngoporam 6 sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit 3 ngopor sen sa kilogram. Papakai ni reto kono loho-loho nu gata ra oro nu suau ra oro kalimo ra minggu itu rasa operam sa ari bulan ra bulan kasiam 2002 operam monom eno ra loho nu gata itu pinen salono inan nguasa renda siri gata Sabah LIGS ra oro nu suau ra is kanang kini ngota pera rimbai rimbai tori Kennedy ya bir rimbai ninggalanan ra pinanduli pemalaan.

Ya apa bagian itu kau nari imbai nari ngomi unda itu li imbai itu rikin dia bir ya bir imbai ninggal pinan duli pemalahan am rise orang panik apa apa kak ara kau nopo paning kau nangar amiu rise kau nangkiri orang mon dalam kesalahan nomor sama BFM am nak suku tekan orang kepaparan usia nus sama BFM kesalahan dahulu nomor talon mino apa apa kak paning kau nangan ara kau nopo sungkar miu namo ara kau nopo tuki tuki nu horror kau nangkiri orang mon dalam kesalahan dahulu nomor teh nomaya kira live TikTok mai ralu nomi itu ara kau nopo pior apa apa kak kau kalu panan kau nayar live Facebook mai sungkar miu ara kau nopo terus ara kau nopo anshe ara live TikTok mai kono ahipa pira kono paga-paga tarabokon suminggau rita kako nangkini ngor kasalo nahun murut heno mayara live Facebook maya live TikTok maya ampio kono ra sumindangan nangki kia drakon ralu nomine mayara live TikTok may rasaba WFM paga-paga ka amrais kono kau angkini ngor amon raka salo nahun murut am kono ati akono kono ento kono miu na tawai kia marki yak sino kono TikTok may rakono taka kono jujumpa paga-paga ka rakono rakono itaka antiti wala atuki-tuki noro rahino raka salo nahun numurut rasaba BFM. Am tu mungkin lapor kesalahan dahulu numurut tak kau napa kena kaya rakalerangan yang keraja. Kedalam kesalahan dahulu dusun pakai pakai kau. Am rasa kena kawan kini ramon rasaba BFM. Ara hinora mayarala RTM klik. Ami kapi kau mayara saluran esro valu tulu kosong. Ramyun kau nora angkini ngora kesalahan dahulu ramaya rasaba BFM. Amirwani kok ora do rimbai paka-paka ka rimbai kasano rimbai entri Irene Chan rimbai ninggalan paring kuanangan namsunu uno rimbai Rinoy Intiang ayo ino rimbai ininggalan nandra bilinku ini aki terakon ya dirin kansen ramyun ralondo ramin kawi kansen ralondo ramin kawi paka-paka ka kansen rapantingai samin aman titi wal takapira oromatongi bye-bye.

Kumisanangan ng tabi Malaysia Madani. Iti na kabarin na kayo ng palambusan ko LP Rapiel Pinus. Kapagulo na po nga tulud at kabar-kabar. Duna padam talo manginginda po na kayo nun nakanod garan pungusinan SME app. Kapurimanan tumanod wakaf na kayong kawas. Kabar pimpono. Doon na padam talutulon mangingindah po na kayo ng Sabah na kanod garan pangusinan SME app kiginumod doon hatus talun na pod na ribu ringgit montok manguhup mamaruhang o manginsonong pamalapatan ng level babarang kolobusan diolo moid kano monokisagulo id kapadagangan. Kumadua bayan mentiri ya po naging mentiri kaburuan pamarunan karja pengindupuan ng padsasakayan Datu Iwan Benedict Midaboros penghupan dilo inggi saman na perinta id salam menguhup dat mengingindapu menginsonong babarang pelebusan dilo productivity om nagi papinggayod pengindupuan mantadilo it nakano dilo pakianuan mamagunod ta sonong penghupan dilo suay kapapasilud kaburuan dilo sebagid pamitanan kumadlobid agumo tinimungan kamulakan ng graduan mampay kaganaan karajad penghidupuan. Damat dilo patunod kaupisan kaburuan pemarunan ng penerukan Sabah Siti Nur Ain Abdullah Minabaros garan pangusinan SME app nga kihantalan nagid papaburud sektor pemarunan tokoro osuhatan. Maninikid dit pinili kigunad papatantud kakamot ang kasusukupan dit posadyaon kigunad sanong kampay no pamalapot dit lobi kagayat ginawo. Ilo na po nga mantok papangkawas productivity konunuan om nagi kanu monokisagulu babarang kolobusan na kayo ng Sabah dit padagangon. Kapurimanan tulun Islam Sabah kohompit wakaf no kayong kawas kumad 1,405 tulun nung piagalon 6,8 tulun na di taon 2,202. No kayong kas nagiginumod na timong wakaf tunoy dat muis mantad 1,000 ringgit di taon 2,202 kinumad 3,000 riyong ringgit taon diti. Imantiri perintah na kayo na ng pemulayan yaw po nagi Exco Ugama Pogun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaros keburuan dilo papakitod kayong kawasan kapurimanan pemerhatian ng katanudan datulun Islam kumad ibadah wakaf. Muis nga nakaramit nagi sijil inggah pangimbarasan mantad ko pisan audit Pogun sa linahid o 6 taon o tuntud mantad po di taon dun na ribu hapodam siyam. Ilo kanud papagirat katumbayan na tulun magigiyon kumad pangludan karjad katinanan dila. Iyaw pinapayla dila kumad kapahabaran ontok papahimagon tulan wakaf na yatan Pogun Sabah. Kantakan dila pinapanaw di mulahingon tagay Pogun tun musa aman id kota kinabalu. Idaritan suway Datu Muhammad Arifin pinapayla do labid limon hapa dudumagang na kanud kagunoon mayad bazar Sauk El Madinah id Masjid Pogun. Kasukupan dila pinaharo montok papasadiad liwang pangindepuan kumad dudumagang it kanud menguhup mamaruhang konunuan tulun Islam. Yaoi panagi Esko Ugama Minabros Sauk El Madinah pinaharo miampai pisokodungan kerjad muis omsedko. Kadawa pemusarahan pinapaharod ko yunan pangindepuan it ko yunan masjid dila pinahimbulay dimulahingan tagay Pogun Sabah.

0: miampai pi manon masjid nga gonopon nagi kasusukupan dit kasokodong ekonomid magigiyon. Itimpu diti lebih turuk koyonan pangindapuan mibagal dila haro id masjid ngawid tagayo id Sabah miampai sokodong dat perintah pogun om perintah pisampuruan. Wakon na padila nga masjid Al-Khautar Tawaw, masjid Kinabatangan na menagi masjid Nurul Hikmah Luyang. Rang undang-undang RUU kohompit penguludan karja kecerdasan buatan AI dit masud uludan dat Kementerian Digital pikikirad pintalangon da Parlimen isuang timpud talutulan kapagulud taun tisa. Hal dila pinaila di Menteri Digital Gobin Singh Dioh i Georgetown. Kadau draft RUU dilo nopongoh no serad Kementerian Digital pinapaharud bengkel om sesi libat urus. Kokosan daw nga nakano nagid pamusarahan mantad bogian kikogunoon amid timpu diti masad magawit RUU dilo kumad kabinet. Pagulo diti Kementerian Digital mayad tupis AI kebangsaan pinapatimpun sesi libat urus idpo om pustulan koturu din nakatalib muntok menerisid pamusarahan RUU penguludan karaja AI. Lang dilawak kon ngi saman de perintah papaintutun om nagi papaingkawas pamaratian karet palan penguludan karaja dit nasiliud impohon kumad pamusarahan RUU dila.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Kapasilihan Komando Wagu Regimen 50 Askar Watania Hidimpu Diti magandad kasagaan matad puruan tinimungan susumangod om Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Menghubben pakaraja tinimungan simpanan markas susumangod tindal Major General Datuk Muhammad Razif C. Ahmad Minabaros 20 pilion pinintalang montok menuang karaja dilo mantad nad kinapinsinan Komando Lai Ditulan Kowalu Nakatalib. 20 pilihan depan ha Idatu Yamani Hafiz Musa om Idatu Hazim Mubarak Musa. Yau pinapailo dilo kumad kapakabaran serat tuminambului kapantangan kinumad mulahing antagay poguntun Musa aman id istana serih kinabalu. Komando Regimen 50 na po nga kitanggungan mamuruan tinimungan askar watania hadit pensumpakid kota kinabalu. Kapasilihan dilo pikikirud papahompit pangkat Kolonel Sukarela montok taun kapagulu pagulud pengkawason kumad pangkat Brigadier General do taun kumoduo. Damot dilo id katambuluyan misuay penerikahan Malaysian Indian Congress MIC Sabah Chandra Segar Sosaimani pinapailod karaja katinanan dilo man penggoyo. Miyampay mengukab kagud bagian id tawaw suai ka mamaramit penuridangan bagian id papar. MIC Sabah no poid timpu diti ngaki harotolu bagian kampay no Labuan miyampay puru kolobid 1200 tulun. Malahingon sikul SK Kuala Penyu Datu Nordin Muhammad Taib mayad kina tambuluyan misuai nga minangatag nagi moid susui kaposiyon sangulun mamuruan Sabah mantad tokoro po pabukon montok basawon datang anak sikul. Kadaw penuratan di law noko sedia no omandad po kasagaan montok unsayon buk. Buk di law mila silihon sebagid babasaan na susumikul sikul tasiriba suay kogompion idwalay pembasaan buk. Ingi sama nila uwakon karalano montok papaintutun susuyan om ningkokoton koposiyon dat memuruan Sabah kumad sukud wagu. Montok papagirat kerjat kelidasan di Sabah kesan pengobatan Malaysia MMA Ran Sabah lumansan kumad Kementerian Kelidasan KKM kanud papanolang tesikap montok menelasai hal kokurian pakakerjat kelidasan di Pogunditi. Penerikohan dila Dr. Brandon Patrick Senagang Pinapailo pamansayan ang pamaruhangan ang nagi kapengkawasan kasusukupan kelidasan nga kigunoh nagi tanudon miyampaid karja aparagat montok mamagayat ang papatindohoy ginaris karjad profesional kelidasan in Sabah. Kadaw mantatulun hapadam siyam tupisor pangobatan pinakarja kumad Sabah untuk pinagunuan tulan ko onam nakatalib dun hapad tulun na minangay register damot hapadam siyam tulun na po ngao minaganud karja dilo. Ko ngoyo-ngoyo dilo COVID sugut aku ko ngoyo-ngoyo dilo COVID kagangahan mantad nod Sabah no po nga kakal pod ogumok karajad suangan it saginumud 3,505 padam turuk karaja kohompit kalidasan. Mantad dilo MMA Sabah lumansan kumad perinta bagontong kagud bayaran insentif wilayah sebagid hal kagayat om kanud menindohoy kukumaraja kalidasan it Sabah. Damat dilo hal papatindohay dokutur tabal nga kigunoh nagi pusohon tu hapadam duo noh tulun tabal minang registay Sabah di taon 2005 nung piagalon dit limon hapadam turu tulun tabal dit minundaliw mantad pagunditi. Montok manuridong sukod wagu kaila science technology kejuruteraan matematik STEM om nagi karatid biodiversity om penundulian om pemagampian tilombusan papaburu med program rakan Bornin SIS 2026 miampai pembelajaran praktikal om interaktif program nanjur de sektor Bornin SIS Institute Biologi Tropika om pemuliharaan IBTP UMS dila nakanus sakodung mantad Academy Science Malaysia ASM med pengusinan om kabalon suai ke pisakodungan karaja ketinanan pemulihan biodiversity Sabah. Petunud IBTP Profesor Madya Dr. Vivi Hanisda Saikim Binapailo bisa kedungan karaja miampet ASM ke penghub papagumud suang program. Lalu bino papiromut belajaran biodiversity miampet agenda sains om kelestarian. Idmobusan sugutoku kagu titulu dat kabar-kabar. Dun hapadam talu mangingin dapu, nakoyanon, nakanud garan pungsinan SME app.
Kaparimanan tuman wakaf no kaing kawas. Ingka kano kabar nulud di Sharon Raymond mantan section berita ehwal semasa om pinadalin di Flores Philip mentok kesalimbahan Boros Dusun. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kehapada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temud. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama, nga tatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Om sohon ko kaguh ditong kombolutan hitihit FB i Robert Berto insan po nagi Paul Eric tambalut disuai iya Marta Gideon Elizabeth Bat kabisa nanta tuang nagi Maria Johan ami Marius Murudim ib kampung Pagunon Penampang Ponsiko tempinai ramai tilat sinding di Francis Landong kado kaguyuk tatud kaguyuk tatud it harat harat tapurimanan menat ganat tatud nga kaguyuk kasari makanya tempinai akan dimarajuhan hiti ngano ko paris-paris ditino DJ ngaruh hai kabisanan tatuang tadau kapat babasan kumadea LP kumatain sanan tambalut sa FM ka bisa nang tatuang kumara ka tesanan ka pasi ko marajuhan harap pa tayo tambalut ako suahon ko igisam po dat milah tako at aririkatan tako manuha ba baham may ko na pagi ko karumoh dahitihid FB hiti TikTok kada lihuay dat patuduk-tuduan kasar itunturo may pin like tega man hak terhian di tadabena ilugon menteri datu Sri Anwar Ibrahim nakarikat di Sabah mantok katambuluyan dua tadaom yang pay dat pipiro ababayan pinatemod nakatantu kampanye na hot menarikoh na mitingan konsol karaja kapendalanan pibatasan Malaysia apadam siam nam na apadam tolu teko MTPMA nam na apadam tolu tahun 2002 na apadam nam na suap nakarikat di siya day tutupon kapal sempamagunan kota Kinabalu di jam ko 6.4 na apadam 5 sudapon pinatantu na gidatumin rumapo day babayan teka ramai makan dongotuong kapihan dat mitingan MA 6 na apadam talo day sanginan day iso hotel na intuturan day longkod pagun wakon di Minanuao dat kinarikatan di Luguan Menteri napa nga kampanye na ibayan menteri datu Sri Haji G. Haji Nur menteri ikopisan Luguan Menteri montok Sabah Sarawak datu Mustafa Sakmudam nagi ikomo duo ibayan menteri duo panagi menteri kosinan Sabah datu Sri Masidi Manjun baham sining pati lembus boros tulun paguluh kadi Gustin Agoy sutenan dat onway aku ketepatan di John Jerome.

0: mentok papelo te kamang hot kahampit kadat it kinayonando romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada pa naman pagjam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siam apat aso talo aso walwalo talo onam siam apat aso talo.
1: Kuliko ako mempet ho i jam kumodua pagembalatan tako tatuang ba nanti jam ko hopod isa minit tatatuang. Ako mo tambala tako di hambo na tambala tako di tino kita ako mantadat i Alfred Rungol. Mi Jetrin, Renilao nga hiti nagi ba po si ko. Ba ang pagulo dat makinangot ako kawagod sinding arahyan ako dat papailang na kayo diti gatang-gata montok tadaw suab. Harit makimailo hari minuhat dat gatang-gata diti no tamalat ako. Kasaraw na datid may paturon na gatad suab kay ka may paturon na kantalan nga kon manda kay dun wakon dat ngayon paturon na baham iti na gatang gata mentok tada suab ka hapadam isa tulan kasiam dun ribu dun hapadam anam tada kalimo hipinalabus at katinanan pemarunan gata sabah. Gatang kata tumano the grade pulut gata teka susu gata ano pong 8 ringgit 8 na pudam turu tusin na 1 kilogram susu gata 8 ringgit 8 na pudam turu tusin 1 kilogram gata kupingan dit aon hop grade kaysa 5 ringgit 4 na pudam siam tusin 1 kilogram gata kupingan dit aon hop grade kaysa 5 ringgit 4 na pudam siam tusin 1 kilogram. Gata kepingan dit aun hub grade kedua. Apat ringgit enam na padam dua tusin desang kilogram. Gata kepingan aun hub grade kedua. Apat ringgit enam na padam dua tusin desang kilogram. Gata kantalan grade keiso. Lima ringgit dua na padam tolu tusin sang kilogram. Gata kantalan grade keiso. Lima ringgit dua na padam tolu tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit telun hapa dan menemtusin desang kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit telun hapa dan menemtusin desang kilogram. Gata sekarap na pementok suap nga seringgit telun hapa tusin desang kilogram. Gata sekarap seringgit telun hapa tusin desang kilogram. Ilanah gata-gata temanu de grade di pinalabu sa katinanan pemerunan gata Sabah montok paguntok au da suap ka hapa dan misa tulan ka siam dun ribu dun hapa dan mana manu kami andat nakapagon-pagon nakeng kawas-kawas gatang dagata gatang kantalan gatang sikarap. Misai-sait harhot gata har kantalan ba mumbal ned ndak guas de gata ba mumbal ned mimpori-pori dat mai pemutung-mutung mai pangahit ngahit aun dan nur ampori katan de hidran man petit pen tanudan na peta tepot am sining patilambus pagarasonku man tadi Aplen Elizabeth Aplenius nga pagulo dila sinding dite.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, om untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Om posiko ramai tamat dot nanti kaum balutan dah hitihid TikTok dot menangki rumah tetuang penang airina kada ada kalihuai dot negeri pepongkapasan maya ada WhatsApp kusung isa siam 4 siam kusung turu walu. Bahau miti kepelan dot kempen meneluar draha I pohoron dok ko pada menom tulan ko siam diti tada ko tolu. Mimpun de jam ko siam ko sabon kisam jam ko duad sedepon hila I pondok riadah kelab Tamparuli hila na pangai doros da trek jogging ke kadayan Tamparuli iti di sandit bawang. Montok dot paguhatan te kain talangan ko tilembuskan udot memoromut di daulin gutak id kusung isa-isa limo isa-isa onom limo walu kusung onom te kain nasko gabu id kusung isa kusung limo apat isa onom kusung isa onom kau pada monom tulan kesiam 2000 dun pada monom jam kesiam kosabon gisam dot jam kedua sedepon kempen menulua draha pohoron hilaid pondok riadah kelab Tamparuli untuk nak ido rosoros dat Tamparuli te ke pasasarili dat watas tuaran mai kono record dat menokodung dat kempen menulua draha deti lebih-lebih kapia dat tadau kondarangan lagi lah.

Oh, nasusut dat koyuan dit alasu dat bapai nanti. Tumano dat kapailan manta dat kopisan mitya diti nanti. Kopisan meteorology Malaysia. Iti kopisan waig pagunsaba. Di tadabay na. Wokok babagon na po. Rontop da waig na po nga. Walun hapa na mapat titik limon hapa na misa pihatus. Wokok maliaw. Wokok milaw limon hapa na mduo. Titik turu siam pihatus. ORS talibong duo siam nopodam siam titik apat siam pihatus. Wokok sepagaya anum nopodam iso titik walu kosong pihatus. Wokok timbangan nopodam enom titik duo nopodam turu pihatus. Mini empangan pulau sebatik telun nopodam telu titik turu nopodam limo pihatus. Anu dat kemayan dat kainsanay at rontob waig de duokok diti nga id rontob dit gonsuhatan ng kakal at kapanahak kaba dat tongo momoguno ngawi aulaw mantadirida so tanan dat pengandad dia di James Highband.

0: Itimpu adalah angka lasu linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatang anak tu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus maliwan teka pangob dat ng aban. Perputat tumilambus kumahan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.
1: Ginawa ko

Kagulit ka ako yung pwede Elpira Pilipino, si kasalimbahan ako kasalimbahan bros. Dusunit sa Bavi FM untuk jam ko matalo. Jam ko pa miso. Talo, minit na tatuwang. Pasi ko kung ano kayo kakalapin tanod kasalimbahan dito yung maya.radio, maya.rtmclick, maya.astro, walo turo kusong. Tayo ka maya dito kasalimbahan mitilang busid FB ang naghihiti TikTok. Labi-labi ditaw at tingkad-tingkad tunturo na minta das manahak tarahian ng papailang tika sa limbahan takaw tatuang balati. Rahian ako da at papailah da kayo diti kapaingatan tangos maninggaro di pinalabos sa kopisan Meteorology Malaysia di jam kahopod tatuang di bayna. Kahopod tulan na kasiam doon na ribudun ako da manam. Montok dat paguntok ko. Kapaingatan tungos maninggaro diti pinalabos monto kwata sandakan ilo na po nga kapahampit da kinabatangan sandakan labok om sugut tulupid om nagipaitan damatila iwata sponsokid na palabusan dat kapaingatan tungos maninggaro dat si Pitang Bofet Kuala Penyu pensiangan om nagitenem kudat kapahampit dat kota Marudu intisan watas ketenebon kapampai daranau om negi watas pisampuruan Labuan. Kepengatan tongus meninggaru diti kegirat kuasa gisam jam kaisa dat min susuab diti kapodam isa tulan ko siam 2000 dun hapodam onam. Am tilam son ko dat palombus pasan mantan kemulutan maya diti nugati hadit FB maya dat WhatsApp maya dat WhatsApp iku sung sa siam apat siam kusung turwalu turwalu. Pasan pati lambus seperti ini ngamanta di Florida Kinajil. Kadang shalom di JLP. Hoi Florida Kinajil. Kau bisa nanti tuang kemadiam. Tapi sana bagi kinawa sabah BFM baru dusun. Senang kopi sumulik damason. Kemadi Florence Bajol Helen Yong Jesse Patilu Lucia Bibi. Imane Gansing Marius Murdim Adila Devanson Amelia Gom Inggam Satur

Dolores Asing, Dennis Nicholas yang kampanye lagi DJ sedap baik no mempe pasan no kabar kayu alasan oli daster rimom tilang busa toko pagiang balutan tapi basan ku marokai tensanan katolo dan kadang abuli mungkin ni sinding di Hillary isai ko id ginawaku nung harane playlist no kadang abuli bando ngambalan good mintong tinu nung osiwatan no to aisod no kaulud nga ngambalan ku dat magihum datino kaham nung osiwatan nga kau niku. Tu sining pati lamus diti kinang hok toko kada rubato timpunu di Everitus Gongkit sutunan nailaan ku di Jeplimiro.

Mantak na kayo hiwago nagi katanod kasalimbahan diti tina kasalimbahan boros dusun ni Sabah VFM. Christopher Simon kapisanan tatuang kumadi Christopher nagi kumadi say Maria Johan kadi Maria Johan ni Jenah Takag Carolis Liz Maureen Kinjau Lucy Doyo Sintom Yubug si Pinawang Lucy Linda Lidwis Papa Ajusi Paladi Adi Rosie Stimol Rosalyn Vitalis Dolores Asing kapisanan kumada kaitesanan kiyang balut Sabah VFM FM kado Ponsiko Maria Johan. Ipalinus Giyun sanong tatuang DJ makikinang usway duo na da nakarasam itig kampong DJ nasunsong na dit nasok para itidong ka nga opo nakayo way kubong kado masanong po na dat harapo rasam Paulinus maanda nur asapo ko pia to arulun manda nasok kay Florita lo sebab Florencius kepesanan tatuang kumadia pampasan petilambus manta di say Charles Lejinon kepesanan tatuang tadau kapat di JK amdagi tambalut ko ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan datu Protasius Protasius Mukiao Jose Petilu Albert Dulaman Clarice Lajibin Lucy Batak Lucy Doyo Julita Judith Lucia Tati Bibi Matilda Monuit Patricia Nicholas Flora Mujingki Lamin Sanan Makikinang Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun Nasonong Kapio Tabi Bebasan Ponsiko Kadi Charles Lajinon Ponsiko Nagi Kumadia Charles. Hai tondiutung aku ka mantad pagariban tanggilan mamasan ako katabian dango tuong kuma tadaw kapat kuma taisanan makikinangaw kasalimbahan dusun lalabi kuma di JLP bagang sage Jennifer Jen munah kapang making aran e gisam zet kano korang ato ko DJ gisam jam ko padam dua pitang tuong masik tako kago jam ko talud tinu mintong mimbul Manchester United misap team sabak ade ati lambusan kudat enapa lambus kasau nanti di saya lah di tandu yutong harap kopi ya teh tandu yutong bah karena kini ngak tahu sinding di tambalut seborong rehat manta di George Lianem Arayo di Cleris John Mata.

Om the Benedict, hatus iso titik kusung ke like na timong po si ko kumada ka itin sanan it minanahak na like kam pasan pati lambus manta di say manta Judge Gimbun kabisanan tatuang DJ yo Judge Gimbun manta tenggilan sumiwat mason kambalutan sabab FM Megali Abdul Malik Juniopin Petrus Tambunan Yagang Kemadang Joseph Colombo Tampulan Ingam satu Lusidoyo Bagang Sage Lucia Tati Bibi Narumbay Pita Hamida Rosnegosi Maria Juhan Dimi Satur Stephen Andui Lina Melondoy Gimol Maedan Julita Judit Jelina Kota Merudu Rosalia Mulia Siko Yokmen Yubug Adila Dubanson Emilia Gom Mempe Pason Kepisanan Tetuang Tabi Piambalutan Kedau Amak kita kudhara nagila pason manta di Tambalut toko Ijalina Nga ait Anaru Kopio Tolu minit lebih megalet au anud poni nga kada kaos jalina mentok di tengah kombolutan dit orhian dot patut pasan mayak derolo teko suara ade umbalan dot au papanaru kopio tu harhot rontop dot timpu mentok dot koponian mana pun seminit lebih Karena wahan yang boleh nadah mantadihan jasli sutonan nakai hum kosuai di sitim bandaran sinding patilambus.

Ampun sih kau kuma di tengah-tengah balut toko kampanye Jeremy. Jeremy mantan di Kalimantan. Rahian de sinding-sinding di Hain Jasli kada ampun sih kau. Tengah kompolutan kalansanan dan nalihis kau nakorong ada sinding-sinding di tengah kau nih ku. Ipa ampus gisam dan nandun ti. Gumo nagi tampalut di minakian sinding apa yang kurapo au dati asiwatan megal terima rohian akun paelo dat gumo asinding dit pengulud mantad apa yang kurapo umbalan takod paulud da itimpud dumontol sinding pati lembus kana kinangho takod sinding diti mulong piat sepin sodu mantad di Daniel Ronsoy.

Siam hapada masiam anam na hapada mataluh napo nga isa timpo naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, Pinoyso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut nga pinapakita kampayon kagarason om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong piang misway bansa kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kapaguluna po nga maningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Koilo kenangku mamanau gakod miti lombus kanu papagaras tundundu am kepongkuri keligaganan turwol kardiovaskula. Kepenghub ilo papalomus raha mengingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.

Pokiliho Jalur Gemilang Idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapantangon. Tentu onoh Jalur Gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid palad dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanoknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso Jalur Gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Ngangai kukulamus panimbang ampanukat matang iwan kapam ditentu sahkan aryo kalope pekonon. Mukondo pelekat keselamatan pinasokot raku kulamus panimbang ampanukat ondo inio gonsai nano. Amun manampakuan daku kulamus panimbang ampanukat ondo kalope inio, magindapu mabuli tagion, ragana akta timbang am sukat 1900 turungu param duo. Bilin inter RTM, teman setia Anda.

Nang salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Inava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raru, am atatalaya kanon, pat asisimpo. Tambak nu bombangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon randa suanga.

Lembah Danom Sor Ra'lah Datu Yakinnya Katawanan Ondok Matua Tojo Ratanati Pinatano Rudewan Undangan Pagun Sabah Kosendah Hutan Hujan Kelas 1 Rabilor 1995 Ragayo Rulagamti Yakinnya 400 Talungoparambalu Kilometer Persegi Kandayan Ru Lembah Danomti Yakinnya Tuo Ru Tutu Nano Nasailan Matus Ngejuta Ngambilor Amsawat Nano Nasailan Amatus Ngamita Inayanan Arumayang Masigo Ondok Marni Mapuso Amokondo Nyak Ondok Mapagon Matung Bobo Kondo Kagui Gajah Pigmi Jabulo Waramakabulu Ramalia Amnyak Nasailan Talungatus Salinut Rususuit Kukula Inatangan Kapam Activity Ondok Mabuli Balon Suara Lembah Danomti Bobo Kondo Jumanjang Kapam Mugaruga Suara Katawanan Liliwa Mampulono Remayang Susuit Amnyak Mario Sor Rasumwe Nakatulu kelas status no Kosenaka tahunan kelas 1 Lembah Danom Masalok Saukon Rentok Pangimansan Rututu Amayang Pangimansa Kapam Penyerdik Inter Lalong Am Lisar Pamagra.

Kukulabal tips mangindangan mangampin lalaing matatang ralalum karita. Posokoton karatas mampakara sor rastering ru karita kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pagaran magalung manalipon ramatuo ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon ru nataran niolalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau tanggungan kapam tanggung jawab takau.

Tumaling pun rasina komo porti arti ema pasalula ra inatangan biar betul. Maka kuayan mengampin amnaling ngapura simbal am tanau magabau pasalulan pogonong orau malupus tanau kanta tulu apat-apat ratibi satu amnya kerasaluran berita RTM.

Data pribadi Aten Kiyakitio. Data pribadi yakinnya maklumat nangkai terakat pangunikan kapam maikat, nomor nu telepon, intok ayanan kapam alamat ayanan, akun bank amkat kredit takau. Amun mokondo ondo masaga ama kita kera data pribadi, patra akau maginong ralaman sesawang, kapam makapura bilin, kapam message, kapam piaur telepon, ondo ama kita kera data pribadi, ita kau matang masigo. Rakitio maru memamparung. Pai ta kau kaluloy mambala ra data pribadi ra osoyak panah. Salah lumingat, alungin tojo data pribadi takau sigagamang.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam apat ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan noru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasusuafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kan dayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin ada orang kesembahan bos kadasan masa Radio Malaysia Sabah VFM naikot winasi.
2: Kesembahan bos kadasan naikot winasi, naikot winasi.
3: Aswal temui mo.
2: Ikeningau nopoeng si zaman pendembahu titik ISO FM.
4: Kababago ka na.

0: Ya, tapi nengok ngapi, udah bayi no jam, ko nom apat ngepodom 5 minit, dah nong suvap na di, dah pogun, dah tokoh, om tu tumua tu kepada namot, makin nong udah hozo, tu kipa diti, duvo, kopehan, dah suang hamin, dah pohon busonku.
1: Kasaimbaan bos kadazan, manak diazuh, kopehan.

Tapi nang ako nga vi dong sa fabiti kiva duvo kapayhan do sawang hamin do no tay mo dagay. O mo kapayhan sawang hamin do kapag uhun na paditi nga no tay mo dagay mata di Christopher John Atan na mata di Kampung Kipanga Trawi. Popoyo do minidupagun i William John Atan di jam ko 2:02 dong suvap di konyab tadaw kaapat ko opo di ti Wuhan ko si Zam dadeho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso ko takinabalo. Matan do kaya danditi na manudi do popoyo do paganakan motujiu paganakan Atan om paganakan majanggil lakana Savia Vizio diti dari nombor nopo da sangingizon om santob tepinai walis om kino vangan lagi ngavi dari sadu taiko id somok. Hosoko notinan di tengok tiagak William John Atan da untuk tadau suvab tadau ko onom ko opodom duvo diti Wuhan ko si Zam da deha id kehabangan Kampung Pinapak Kondis Pinampang. Ngapuguhi di no oviton pahaid o tinan di tengok tiagak dadeha it panabasangan Assumptions of Our Lady Sugod Pinampang do jam ko opo do miso tahung 4 do dongo suvab. Amoy do tahinasan ko zodiya zu sugod to ako vagu. Kapayhan song hamin do kapaguhu na paditi nga nambit agay manta di Christopher John Atan do manta di Kampung Kipanga Trawi. Popoyo do minidupagun i William John Atan di jam ko 2:02 dong suvab di kenyab tadaw kaapat ko opo di ti Wuhan ko si Zam do deho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso ko takinabalo. Mantano do kaya danditi na manudi popoyo do paganakan motujiu paganakan Atan om paganakan majanggil lakana Savia Vizio diti dari nombor nopo da sangingizon om santap tepinai walis om kinovangan lagi ngavi dari sadu taiko it somok. Hosoko notinan di tengok tiagak William John Atan da untuk tadau suvab tadau ko onom ko opodom duvo diti Wuhan ko si Zam da deha it kehabangan Kampung Pinapak Kondis Pinampang. Ngapaguhi di no ovitan pohaid otinan di tengok tiagak da deha it panbazangan Assumptions of Our Lady Sugod Pinampang da jam ko opo da miso tahun 4 minit do dongo suvab.

kopihan song amin do kumodovo om tawvi na paditi ito panayko nga nambit na gay mantadi Dominic Tating do mantadi Kampung Rampasan Papar. Popayo do minudupogun i Jadah bin Awang di jam kawahu do ngosuvab di kunyap tadaw kaapat koopo diti Wuhan ko Sizam do deha it Kampung Batu Bandung Ulu Kimanis. Mantano do kaya nanditi naman do di dopopoyo di Balitus Ajuk dari it Kuala Penyu i Andrew Yuel dari nombor nopo izihado pengizon om i Ito bin Awang dari it Buffett om contop tepinay Walis om kinauvangan lagi ngawi dari sadu teko it Somok. Hosoko notinan di tongotiagak Jada Awang do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom duvo diti Wuhan ko si Zam da jam ka opodam duva tahip tanga daw da deha it kahabangan Batu Bandung Ulu Kimanis. Omay daw tahinasan ko zodiya zu sugutok kubago. Kapayhan song amin da tauvi na paditi nga nambit agay manta di Dominic Tating da manta di Kampung Rampasan Papar. Popoyo da minudupagun i Jadah bin Awang di jam ko vahu dong suvap di kuniab tadaw kaapat ko opod di tivuhan ko Sizam dadeho it Kampung Batu Bandung Ulu Kimanis. Matanon na kaya nanditi naman di dopopoyho di Balitus Ajuk dadeho it Kuala Penyu i Andrew Yuel dari nombonopo do pengizon om i Ito bin Awang dadeho it Buffett om santap tapinay Walis om kinovangan naging ngavi dari sadu tayko it Somok. Hosoko notinan di tongotiagak Jada Awang do untuk tadaw suvab tadaw ko onom ko opodom duvo di tivuhan ko Sizam do jam ko opodom duvo tahip tangadaw do deha it kahabangan Batu Bandung Ulu Kimanis. Ingka kanaiti duvo kapuhan do suang hamin.

0: Kalimutan tongamuhok ijon pisan ansanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kopyondot tandakan talaw kapansan sumabian toko posindak sunduban guminabopogun montok ihumagan dan iso pazong bagun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketopian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.
1: Pazong ngawit kadazan kapabago om tamabasi.